0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masalah penegakan hukum adalah kesadaran kita semua, siapapun kita, dimanapun kita. Soal kesadaran hukum perlu kita tumbuh kembangkan, termasuk di jalan raya.
1: Duh, Bapak, yang sabar dong, kan masih macet, jangan main klakson terus.
2: Biar kita cepat sampai.
1: Bagaimana mau cepat sampai? Uang masih macet. Sabar dong. Lagian, Bapak juga jangan sembarangan membunyikan klakson. Klakson tidak boleh dibunyikan sembarangan. Kita harus mengikuti etika yang berlaku. Klakson boleh dibunyikan hanya sekali atau dua kali saja. Penggunaan klakson sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 1993 pasal 71. Kalau salah-salah dalam membunyikan klakson, kita akan dihukum dengan hukuman kurungan 1 tahun penjara atau denda sebesar Rp250.000. Memang Bapak mau?
0: Hanya dengan kesadaran yang tinggi, mentaati semua aturan lalu lintas, kita dapat mewujudkan ketertiban, keamanan, dan keselamatan kita semua.

Bungong Jempa berasal dari Aceh, diciptakan oleh Ibrahim Abduh yang terinspirasi dari Kerajaan Jempa. Dalam bahasa Aceh, Bungong Jempa berarti bunga cempaka. Lirik lagu ini menggambarkan keindahan bunga cempaka yang tumbuh subur di tanah Aceh sebagai simbol kekayaan alam dan budaya daerah tersebut. Nada lagunya yang lembut dan penuh harmoni membuat lagu ini sering dipakai untuk musik pengiring dalam sebuah tarian menyambut tamu kehormatan.

0: Payung khas Aceh dalam upacara Intat Linto Baru memiliki makna simbolis. Intat Linto Baru yang berarti mengantar pengantin laki-laki baru adalah bagian dari prosesi pernikahan yang menandai kedatangan pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan. Payung yang digunakan dalam upacara ini menjadi simbol perlindungan, kehormatan, dan juga sebagai pengingat agar pengantin senantiasa bersama. Motif payung kuning khas Aceh memiliki makna yang kuat terkait kesultanan, keagungan, dan kebangsawanan. Warna kuning melambangkan kekuasaan dan kedudukan tinggi, sejalan dengan peran Linto Baru dalam upacara adat sebagai tokoh yang dihormati.
1: Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasijambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh, teman terbaik kamu.

90,3 FM Pro Daerah RI Melabuh Temantar. Baik, kamu saja kita update informasi cuaca dari www.bmkg.co.id. Baik, 90,3 FM Pro 2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu. Update informasi cuaca berikut ini, teman Pro 2 dari bmkg.go.id. Untuk Melabuh Aceh Barat, teman Pro 2 diprediksi untuk hari ini bakal hujan ringan nih, teman Pro 2 di Melabuh Aceh Barat, dengan intensitas suhu teman Pro 2 23 sampai 30 derajat Celcius. Dan juga untuk Nagan Raya, teman Pro 2 diprediksi juga hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas suhu 22 sampai 29 derajat Celcius, teman Pro 2. Dan next, teman Pro 2, untuk Aceh Barat Daya, teman Pro 2 atau Abdi ya. Untuk Aceh Barat Daya, untuk Abdi hari ini juga diprediksi, teman Pro 2, hujan ringan dengan intensitas suhu 21 sampai 27 derajat Celcius. Aceh Jaya juga diprediksi hujan disertai dengan petir, teman Pro 2, dengan intensitas 22 sampai 29 derajat Celcius. Kota Banda Aceh diprediksi berawan untuk hari ini dengan intensitas 26 sampai 32 derajat Celcius. Kota Loksomai diprediksi hujan ringan untuk hari ini dengan intensitas suhu, teman Pro 2, 25 sampai 31 derajat Celcius. Terakhir, teman Pro 2, ada Simelu. Di Simelu untuk hari ini diprediksi hujan ringan dengan intensitas 24 sampai 29 derajat Celcius. Tetap bersama dengan Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu. Salah satu lagu dari Indonesian Voice, Dengar Rumah, kita bakal aku play untuk menemani aktivitas pagi kamu di pagi minggu ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Bayangkan, di mana udara bersih, sampah tak berserakan, dan air mengalir jernih. Dunia itu bukan impian. Dunia itu bisa kita wujudkan, mulai dari kebiasaan kecil. Menjaga kebersihan bukan hanya soal penampilan, tetapi tentang kesehatan, kenyamanan, dan kepedulian. Saat kita menjaga kebersihan, kita menjaga diri sendiri dan juga orang lain. Ayo mulai dari sekarang, buang sampah pada tempatnya, cuci tangan dengan sabun, bersihkan rumah dan lingkungan secara rutin. Bersih itu sehat, bersih itu kuat. Mari kita jadikan kebersihan sebagai gaya hidup. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia untuk Indonesia yang bersih dan sehat.

Welcome to Aceh Barat, Kota Melabu. Saya adalah Tuan Kopi Terbalik yang akan memandu Anda bagaimana caranya minum kopi dengan gelas posisi terbalik. Ini bukan magic, ini bukan sihir, tapi ini cara masyarakat Melabu minum kopi dengan cara yang extraordinary atau di luar kebiasaan orang pada umumnya. Kopi cup atau kopi terbalik disajikan dalam gelas yang diletakkan terbalik di piring kecil. Ujung sedotan dijepit ke dalam gelas. Saat melihat kopi cup yang disajikan seperti itu, pasti bingung bagaimana meminumnya. Caranya adalah dengan memasukkan ujung sedotan ke dalam gelas, lalu tiup perlahan hingga keluar kopi di sekitar gelas. Setelah kopi keluar, sedot saja kopinya menggunakan sedotan. Nikmat! Cara yang sangat berbeda dari masyarakat Melabu menikmati secangkir kopi. Cuma ada di Melabu, Kopi Cup atau

0: Korupsi itu mencuri uang orang.
1: Orang jahat yang mencuri nggak tahu.
2: Sejenis demo.
3: Nggak tahu.
4: Nggak tahu.
5: Nggak tahu.
6: Suka nonton tapi nggak tahu.
7: Perkaya diri sendiri.
8: Menggelap orang.
9: Penggelapan uang negara.
10: Korupsi itu nggak boleh.
7: Karena itu perbuatan tidak terpuji atau tercela.
9: Haram.
11: Nanti masyarakatnya nggak punya duit lagi.
2: Soalnya marah-marah gitu.
10: Yang korupsi itu orang yang jahat.
2: Jelek.
10: Korupsinya biasanya yang ada di DPR.
1: Orang jahat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

90,3 FM Pro Daerah Rimba Labuh, teman terbaik kamu. Ada lagu dari Blackpink dengan Pink Venom bakal aku play buat kamu teman Pro 2. Jangan lupa untuk tetap stay tune bersama dengan Pro Daerah FM, teman terbaik kamu. Dan nanti juga Nanda bakal closing teman Pro 2, dilanjutkan dengan Jazz Music. Dan next nanti bakal ada Tami akan terus temani teman Pro 2 dari jam 10 hingga kelar ke jam 2 siang. Untuk saat ini kita akan coba putarkan lagu dari Blackpink dengan Pink Venom. Stay tune.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Klik FM Pro 2 RRI melapor teman terbaik kamu. Saya Nanda pamit undur diri dari ruang simak teman Pro 2. Dan untuk next kita bakal masuk ke Jasmore Musik dulu nih teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ditemani sama selanjutnya sama Tami dari jam 10 hingga kelar ke jam 2 siang. Nanda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dari Jalan Abu Madinah, nomor 1, Pasi Jambu, KW16. Ini dia, Pro2 Melabo, teman terbaik kamu.
1: Hal yang harus dilakukan jika terjadi kebakaran. Apabila Anda mendengarkan alarm kebakaran, segera keluar dari bangunan melalui jalur evakuasi yang aman. Apabila pakaian Anda terbakar, segera berhenti dan berguling-gulinglah hingga padam. Lindungi muka dengan tangan. Dahulukan keselamatan jiwa Anda sebelum menolong orang lain yang terjebak dalam kebakaran. Segera telepon pemadam kebakaran dan bantu padamkan api dengan cara yang aman.

dampak letusan gunung berapi. 1. Gangguan pernafasan dan penglihatan. 2. Pencemaran sumber air bersih. 3. Menyebabkan badai listrik. 4. Mengganggu kerja mesin dan kendaraan bermotor. 5. Merusak atap rumah dan ladang. 6. Mengubah infrastruktur. 7. Kebakaran hutan dan lahan. 8. Korban jiwa akibat aliran lava, awan panas, banjir lahar. 9. Jatuhan pasir dan batu. Maka dari itu, hindari lokasi rawan bencana. Keselamatan Anda adalah hal yang utama.

dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Persija Bukawen 16 Melabu, Aceh Barat. Ini dia Ruda FM. Teman terbaik.

0: sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Eh, sepatu baru ya? Keren juga tuh.
2: Iya nih, tapi ini lokal sih.
1: Lokal? Emang kenapa?
2: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
1: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
2: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
1: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
2: Bener juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @prodo_melabo, Facebook Prodo RRI Melabo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: anak tersebut. Dan your team appears to be in a
1: just... Cici dah mas.
2: Cici itu apa tuh?
1: Cici ini itu kan, oh ya nih, ini AI yang bisa ngasih tahu kita jawaban.
3: Ada-ada saja ulah anak zaman sekarang. Berselancar di internet bukan lagi hal yang aneh. Muhammad Ajir, murid kelas 3 SD 17 Aceh Barat. Kedua bola matanya fokus dan jari-jarinya bermain di keyboard smartphone milik orang tuanya saat mengerjakan PR di rumah. Sambil mengetik satu persatu huruf, ia mengeja. Di tangan mereka, aplikasi canggih sekalipun banyak kekurangan. Ini menunjukkan bahwa usia anak-anak sangat rentan dan beresiko menggunakan internet karena tidak paham apa yang ada di genggaman mereka.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak.
5: Saya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mensahkan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, PP Tuntas.
3: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan anak dalam sebuah acara di halaman Istana Merdeka Jakarta yang disiarkan live di platform YouTube pada Jumat 28 Maret 2025.
5: Teknologi digital ini menjanjikan bisa membawa kemajuan pesat bagi kemanusiaan, tapi juga bila tidak diawasi dan dikelola dengan baik, justru juga bisa merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, terutama merusak akhlak, merusak psikologi, merusak watak daripada anak-anak kita.
3: Kebijakan tata kelola untuk anak aman dan sehat digital atau disingkat TUNAS diprakarsai Kabinet Merah Putih Menteri Komdigi Mutia Hafiz untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dalam lingkungan digital yang lebih aman dari ancaman seperti perundungan siber, eksploitasi, dan juga kecanduan media sosial.
4: Bapak Presiden memperhatikan kondisi saat ini, di mana banyaknya kejahatan terhadap anak. Ditemukan konten kasus pornografi anak di Indonesia sebanyak 5.500.000 lebih kasus dalam 4 tahun terakhir. Angka ini sayangnya adalah keempat terbesar di dunia. 48% anak-anak Indonesia mengalami perundungan online. Serta 80.000 anak Indonesia di bawah usia 10 tahun terpapar judi online.
3: Untuk melihat bagaimana perilaku anak-anak bermain internet, kami mengunjungi Sekolah Madrasah Tsanawiyah Swasta atau MTS Harapan Bangsa di Melabo, setingkat SMP di Kabupaten Aceh Barat.
6: Jadi internet ini mempunyai manfaatnya. Yang pertama ada memperluas komunitas pertemanan. Dengan internet, kita ada Instagram, ada Twitter, dan ada...
3: Pagi itu sinar matahari menembus jendela kaca ruang belajar digital MTS Harapan Bangsa. Suasana kelas tampak berbeda dari sekolah-sekolah tradisional pada umumnya. Di depan kelas bukan sekedar papan tulis putih yang terpampang, melainkan papan tulis digital yang menyala lembut menampilkan materi pelajaran hari itu, etika menggunakan internet dengan bijak. Anak-anak duduk rapi di depan meja masing-masing, laptop kecil terbuka di hadapan mereka. Jari-jari mungil mereka lincah menari di atas papan ketik, mengikuti arahan guru yang sedang menjelaskan cara mencari informasi yang benar di dunia maya.
6: Jadi karena ada internet, main game 24 jam di dalam satu hari. Dan orang tua nggak ada, sekolah juga nggak ada, belajar juga nggak ada.
3: Ketika bel istirahat berbunyi, suasana berubah ramai. Sebagian anak memilih duduk santai di bawah rindangnya pohon di halaman sekolah sambil menikmati cemilan dan jajan sekolah. Di sana mereka membuka kembali laptopnya bukan bermain game, melainkan untuk mengulangi pelajaran dan menonton video pembelajaran. Tawa kecil dan diskusi ringan terdengar di antara mereka. Menjawab wartawan dengan nada tersipu malu tapi serius.
7: Jangan tak lalai, jangan ada TikTok sama Instagram sama WhatsApp. Jangan tak ada chatting-chattingan sama cowok.
8: Kalau untuk belajar itu untuk tahu-tahu informasi enggak?
7: YouTube kalau enggak buku.
8: Oh kalau itu buku bisa ada?
7: Bisa, boleh.
8: Biasanya gimana aksesnya, ada dibatasi enggak atau gimana?
7: Dibatasin. Ya, misalnya perlu kayak
3: tak. Program pembelajaran digital di MTS Harapan Bangsa ini bukan sekedar mengikuti tren teknologi. Sekolah berkomitmen untuk membangun sistem belajar digital yang sehat dan berkeadilan, sekaligus melindungi anak-anak dari ancaman negatif digitalisasi. Mereka diajarkan bukan hanya cara menggunakan perangkat digital, tetapi juga etika, tanggung jawab, dan batasan dalam dunia maya. Suwandi MA, Kepala Madrasah Harapan Bangsa menyampaikan, telah menyediakan ruang publik digital. Semua area terbuka dengan koneksi aman di mana siswa dapat mengerjakan tugas, belajar kelompok, atau sekedar mengeksplor dunia digital secara positif.
2: Kita dibatasi dia, yang positif, yang lain kita blokir.
9: Jadi anak-anak di sini boleh
2: diberikan peluang, tapi kalau selama berada di madrasah, mereka akan diberikan peluang untuk belajar, ya, kemudian bermedsos, menggunakan medsos secara bijak yang diajarkan pada hari ini.
3: Madrasah ini menjadi contoh bahwa teknologi dan pendidikan bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai moral dan budaya. Keberhasilan ini menjadi bagian dari gerakan pemerataan akses digitalisasi pendidikan di Aceh Barat. Sekolah-sekolah di pelosok kini mulai dilengkapi dengan jaringan internet, perangkat belajar dan juga pelatihan bagi guru agar mampu beradaptasi dengan sistem baru. Harapannya tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah di kota dan di desa dalam menikmati manfaat teknologi. Ini juga menjadi sebuah komitmen pemerintah daerah. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM.
10: Sekolah akan mau kita bagikan ini daerah-daerah yang terpencil yang tidak ada koneksi, yang blank spot itu mau kita bagi Starlink. Seperti kemarin di Sekundu, nah, itu kita bagi Starlink, Sekundu di Guela Timur. Yang jauh itulah Starlink solusinya sekarang. Pokoknya mereka kan anak-anak waktu ujian, kemudian
3: di lembaga pendidikan sejak jenjang sekolah dasar, anak-anak tak sekedar menjadi pengguna digital, tapi calon pemimpin masa depan yang paham etika, bijak dalam memilih informasi, dan siap menghadapi dunia yang serba digital. Ruang digital yang dihadirkan di setiap lembaga pendidikan bukan hanya tempat belajar, tapi ruang tumbuhnya generasi baru, generasi yang melek teknologi, berkarakter kuat, dan tetap berpijak pada nilai kemanusiaan. Tim Liputan Radio Republik Indonesia melaporkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi teman Pro 2, lagu 2001 kali yang baru saja kita dengarkan bersama. Semoga lagunya bisa menemani waktu istirahat teman Pro 2 siang ini, menemani perjalanan atau bahkan menjadi soundtrack untuk aktivitas hari ini. Kembali lagi bersama saya Tami di Daypad Pro 2 RRI Melabo. Buat teman Pro 2 yang baru saja bergabung, selamat datang. Terima kasih sudah memilih Pro 2 sebagai teman di siang hari yang cerah ini. Tenang saja nih teman Pro 2, perjalanan kita ini masih panjang banget. Masih banyak lagu-lagu favorit yang akan saya putarkan, lengkap dengan informasi ringan, inspiratif, dan tentunya obrolan santai yang bisa menemani aktivitas teman Pro 2 di sore hingga sore nanti. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay tune bersama saya Tami hanya di Pro 2 RM Labo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

0: saya percaya dalam waktu yang tidak lama kita tidak akan impor BBM lagi dari luar.
1: Kita minta terima kasih kepada PT Pertamina yang menjalurkan BBM.

0: di ufuk barat Indonesia di tepian Samudra Hindia. Deru kapal nelayan berpacu dengan angin pagi di pelabuhan Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Tak banyak yang menyadari, di balik aktivitas sederhana itu ada energi besar yang mengalir bahan bakar dari Pertamina yang menjaga mesin kapal tetap hidup dan ekonomi rakyat terus berputar. Dari Melaboh hingga Medan Sumatera Utara, dari kilang hingga pelabuhan, energi bukan sekadar minyak dan gas, melainkan denyut kehidupan yang menggerakkan masyarakat. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto benar-benar serius membawa perubahan besar bangsa Indonesia. Salah satunya adalah penanganan impor bahan bakar minyak atau BBM. Dalam unggahan video YouTube, Sekretariat Presiden Prabowo Subianto mempertegas hal itu.
1: Sasaran kita akan 100% swasembada energi kita. Saya percaya dalam waktu yang tidak lama, kita tidak akan impor BBM lagi dari luar. Saya punya keyakinan dalam 5 tahun kita akan tidak impor BBM lagi.
0: Di bawah pundak Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, rakyat Indonesia di provinsi paling ujung negeri yakin bahwa energi ini akan membakar semangat menuju perubahan besar. Pertamina bukan hanya penyedia bahan bakar, ia adalah jembatan bagi masyarakat di daerah pelosok Aceh menuju kemajuan. Di Melaboh, Aceh Barat, distribusi energi dilakukan hingga ke wilayah-wilayah sulit dijangkau, memastikan setiap rumah tangga, nelayan, dan petani bisa menikmati listrik dan juga bahan bakar dengan harga terjangkau. Mesin kapal nelayan tak menyala, hand traktor mati, dan pompanisasi tak bisa mengaliri air ke sawah. Begitulah akrab hidupnya warga Aceh dengan bahan bakar dari Pertamina. Budiman, petani Aceh Barat.
2: Untuk apa yang kalau misalnya enggak BBM ini enggak terjadi. Kalau enggak ada BBM itu enggak bisa di apanya itu hidupkan mesin. Mesin tak apa, itulah mesin itu traktor. Traktor kalau nelayan itu juga. Kira-kira kalau enggak ada BBM itu
3: enggak bisa hidup.
2: Kita minta terima kasih kepada PT Pertamina yang menjalurkan BBM untuk petani nelayan dan apa yang kebutuhan itu.
0: Energi bagi rakyat berarti keberlanjutan kehidupan. Bagi petani di Aceh Barat, Nagan Raya dan Aceh Barat Daya, ketersediaan solar untuk mesin hand traktor dan pompanisasi adalah jaminan panen. Sementara bagi pelaku UMKM di Melaboh, keberadaan SPBU dan LPG subsidi menurunkan biaya produksi, meningkatkan daya saing usaha lokal. Kasirman, salah seorang warga Kabupaten Aceh Barat, bertanya langsung interaktif kepada pihak PT Pertamina.
4: Nah, ini saya ingin tanyakan masalah SPBU ini. Memang antrian memang benar nih, kalau di kota-kota itu memang ramai kan kendaraan. Cuman ini saya mau tanya, apakah bisa kita dari yang pelosok-pelosok untuk mengambil misalnya untuk buka pangkalan di pelosok? Nah, karena kalau pergi ke SDPU misalnya yang jauh-jauh di ujung-ujung desa ini kan jauh ke SDPU.
0: Harus diakui, Provinsi Aceh dulu dan sekarang mengalami perubahan signifikan dari semua aspek. Terukur dari tingkat kebutuhan BBM yang dibutuhkan untuk menunjang kebutuhan setiap tahun terus meningkat. Jika dulu warga Aceh sering ribut-ribut karena stok LPG subsidi 3 kg tidak cukup, sekarang sudah tidak lagi. Bukan warga tidak menggunakan gas subsidi, tapi karena kondisi ekonomi saat ini membuat warga harus ikhlas melepas tabung gas melon tersebut kepada yang lain. Demikian juga kuota bahan bakar minyak yang sering muncul ke permukaan antrian panjang kendaraan karena tidak cukup BBM. Itu adalah hal yang keliru. Stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU yang ada di Aceh tidak ada yang habis stok. Pertamina selalu siaga mendistribusikannya hingga ke penjuru tanah air. Pertanyaan ini terus saja muncul seakan bangsa Indonesia kekurangan energi. Padahal belum ada mesin kendaraan yang mati karena pemerintah tidak memiliki stok BBM. Jikapun sempat terhenti pelayanan hingga terjadi antrian, itu persoalan teknis yang tidak dikelola dengan baik. Karena stok BBM untuk Aceh Sumut tidak pernah putus dan henti-hentinya. Sales Brand Manager Aceh Vol 1 Pertamina Ferdi Fajrian Adichandra.
3: Bahwa kami melakukan monitoring harian di mana-mana saja lokasi SPBU yang terpantau kritis, jadi kita lakukan pengiriman prioritas ke lokasi tersebut dengan harapan agar pelayanan ke masyarakat tidak terputus. Pertamina ini memiliki lembaga penyalur resmi, itu SPBU, kemudian ada SPBUN, kemudian juga ada untuk yang pelosok-pelosok itu kita namanya Pertashop.
0: Tak hanya menyalurkan energi, Pertamina juga menyalurkan harapan ekonomi. Di Sumatera Utara, geliat industri kecil menengah semakin terasa dengan dukungan energi yang stabil. Kota Medan dan sekitarnya tumbuh sebagai pusat ekonomi energi dengan hadirnya berbagai terminal BBM, depot LPG, serta program Pertashop di desa-desa. Energi adalah hak semua warga. Melalui jaringan Pertamina, kesenjangan antara kota dan desa, antar pesisir dan pegunungan terus menyempit. Program-program di Aceh membantu masyarakat di wilayah terpencil mendapatkan BBM berkualitas tanpa harus menempuh jalan puluhan kilometer. Inilah wujud nyata dari energi berkeadilan, energi yang tidak hanya menghidupkan mesin, tetapi juga menghidupkan cita-cita. Energi yang memungkinkan anak-anak belajar malam hari, memutar ekonomi mikro hingga menggerakkan truk logistik di Sumatera Utara menuju Aceh dan juga sebaliknya. Energing Indonesia, jejak energi yang menghidupkan seluruh negeri, Liputan Radio Republik Indonesia Malabo, Anwar Yunus.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SA, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar, berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah kamu, ada kalanya bulan terlihat lebih besar dan lebih terang dari biasanya di langit malam. Fenomena ini dikenal dengan sebutan supermoon. Supermoon terjadi ketika bulan berada pada posisi terdekatnya dengan bumi, yang disebut dengan perigee. Akibatnya, ukuran bulan tampak lebih besar dan cahayanya lebih terang dibandingkan bulan purnama biasa. Meski terlihat istimewa, supermoon merupakan fenomena alam yang normal dan dapat terjadi beberapa kali dalam setahun. Melalui fenomena ini, kita dapat melihat betapa indah dan menakjubnya alam semesta yang ada di sekitar kita.

Satu sekian kemungkinan orang di dunia. Kamu dapatnya aku, tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Teman berdua, itulah tadi lagu Karena Menyudahi Tak Semudah Memulai. Sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa dalam hidup memulai memang butuh keberanian, tetapi mempertahankan dan mengembangkannya seringkali membutuhkan usaha yang jauh lebih besar. Teman berdua, hal yang sama juga berlaku nih dalam dunia usaha. Membangun sebuah UMKM mungkin berawal dari langkah kecil nih teman berdua, tetapi menjaga agar usaha itu terus bertahan, teman berdua dikenal banyak orang dan memiliki pelanggan setia tentu membutuhkan strategi yang tepat. Nah ini teman berdua, nanti tepat di pukul 12 pas di program Santai Siang kita akan ngobrol lebih jauh tentang UMKM dan kekuatan media sosial. Bagaimana media sosial bisa menjadi etalase digital bagi pelaku usaha, membantu memperluas pasar hingga membangun hubungan dengan pelanggan di era serba digital seperti saat ini. Jadi buat teman berdua yang punya usaha nih, jangan tetap stay tune karena ya, bagi yang sedang merintis bisnis atau sekedar penasaran bagaimana media sosial bisa menjadi peluang, jangan kemana-mana nih teman berdua, tetap stay tune di Pro 2 RR Melabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabu untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi, Tria.

0: bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

keluarga. Jadi waktu anak kita lahir, itu artinya keluar dari raga ibunya.

aku jadi ibu nggak tinggal bareng sama abang, nggak bisa tinggal bareng sama Dewi, Tria.

Halo teman perdua, itu tadi lagu Tak Segampang Itu yang baru saja menemani siang teman perdua nih. Lagu ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup banyak hal memang gak bisa nih diraih secara instan. Ada proses, ada perjuangan, dan tentunya ada kesabaran di balik setiap pencapaian. Kalau dipikir-pikir nih, hal yang sama juga nih dialami oleh banyak banget pelaku UMKM. Membangun sebuah usaha mungkin berawal dari sebuah ide sederhana nih teman perdua, tetapi mengembangkannya hingga dikenal banyak orang tentu bukan perkara yang mudah nih teman perdua. Dibutuhkan kreativitas, konsistensi, dan kemampuan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, ini udah mulai masuk nih di jam 12 nanti obrolan kita di Santai Siang edisi hari ini, yaitu tentang UMKM dan kekuatan media sosial. Di era digital seperti sekarang, media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tetapi juga menjadi salah satu sarana paling efektif untuk memperkenalkan produk, menjangkau pelanggan baru, hingga membangun kepercayaan konsumen. Di segmen pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana media sosial telah mengubah cara pelaku UMKM memasarkan produknya. Dulu promosi mungkin hanya mengandalkan dari mulut ke mulut atau spanduk di depan toko, tapi sekarang kan udah beda nih ya. Cukup dengan satu unggahan foto atau video yang menarik, sebuah produk bisa dilihat ribuan bahkan jutaan orang hanya dalam hitungan jam. Jadi apa setiap UMKM memiliki media sosial? Dan platform apa ini yang paling efektif untuk memulai promosi? Kita bahas bersama di Santai Siang, tetap bersama Tami ya, hanya di Pro 2 RRI Malabo 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Tengah nomor 1 Pasir Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2 RRI Melaboh,

0: Pro 2.
1: Nah, teman Pro 2, mari kita lanjut pembahasan santai siang kita nih. Kalau tadi kita udah membahas nih bagaimana media sosial membuka peluang besar bagi UMKM. Sekarang kita coba bahas satu hal yang sering ditanyakan nih pada para pelaku usaha teman Pro 2. Kenapa ya ada konten yang ramai ditonton dan banyak yang beli, sementara ada juga nih yang sudah rajin posting tapi hasilnya belum maksimal. Ada yang tahu gak nih teman Pro 2 kenapa nih? Jawabannya tuh sederhana aja nih teman Pro 2. Biasanya orang-orang di media sosial itu sekarang lebih suka melihat konten yang terasa nyata. Jadi jangan hanya fokus memotret produknya saja. Sesekali coba nih teman Pro 2 tunjukkan proses pembuatannya, suasana saat melayani pelanggannya, atau cerita singkat tentang bagaimana usaha itu dimulai. Yang seperti itu biasanya justru lebih membuat orang lebih mudah percaya nih teman Pro 2. Selain itu, jangan takut untuk berinteraksi. Kalau ada yang bertanya di kolom komentar atau mengirim pesan, usahakan dibalas dengan ramah, karena pelayanan yang baik seringkali menjadi alasan pelanggan kembali membeli nih teman Pro 2. Yang gak kalah pentingnya nih teman Pro 2, ikuti juga tren, tapi jangan sampai nih kita kehilangan ciri khas dari produk usaha kita nih teman Pro 2. Tren boleh berubah, tapi kualitas produk dan pelayanan harus tetap jadi prioritas ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang mungkin sedang merintis usaha, jangan berkecil hati nih kalau kontennya belum langsung viral. Terus belajar, terus konsisten, dan jangan berhenti mencoba. Karena di balik setiap usaha yang sukses, pasti ada proses yang dijalani dengan sabar. Baik teman Pro 2, setelah ini kita akan kembali dengan deretan lagu-lagu pilihan yang siap menemani siang teman Pro 2. Tetap bersama saya, Tami di Santai Siang, hanya di Pro 2 RR Melabuh 90,3 FM teman.

Di lagu Ibu Pekerja yang baru saja kita dengarkan bersama, sebuah lagu yang menggambarkan semangat, perjuangan, dan pengorbanan seorang ibu yang setiap hari berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Kalau kita kaitkan nih teman perdua dengan tema Sinta Santai Siang kita hari ini, banyak juga loh pelaku UMKM yang berawal dari sosok ibu. Di sela-sela mengurus tugas rumah tangga dan keluarga, mereka tetap berkarya, membuka usaha kecil, lalu memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produknya nih teman perdua. Dari yang awalnya itu biasanya cuma hanya melayani tetangga sekitar, kini bisa menjangkau pelanggan yang lebih luas. Ini tuh bisa menjadi salah satu bukti bahwa media sosial bisa menjadi peluang besar bagi siapa saja yang mau mencoba dan terus belajar. Yang penting nih teman perdua adalah berani memulai, konsisten, dan tetap menjaga kualitas produk maupun pelayanan. Nah teman perdua, gak terasa nih waktu sebentar lagi mendekati pukul 12.45. Kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan kumandang adzan zuhur di teman perdua. Bagi teman perdua yang beragama Islam, mari kita siapkan diri untuk menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah kita hari ini membawa ketenangan hati, keberkahan, dan semangat baru untuk melanjutkan aktivitas. Tetap bersama Tami, karena seusai adzan nanti kita masih akan melanjutkan obrolan seru di Santai Siang lengkap dengan lagu-lagu pilihan yang siap menemani siang teman perdua. Jangan kemana-mana, tetap di Perdua RRI Melabuh 90,3 FM, teman terbaik kamu.

Allah.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teman Perdua. Semoga teman perdua yang baru saja menunaikan ibadah sholat zuhur diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan semangat untuk melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Masih bersama saya, Tami, di Santai Siang Perdua RRI Melabo 90,3 FM. Nah, kita lanjut nih ya obrolan kita tadi, teman perdua, tentang UMKM dan kekuatan di media sosial. Tadi kita tuh udah bahas nih ya bagaimana media sosial bisa menjadi peluang besar untuk memperkenalkan sebuah usaha. Sekarang kita bahas satu hal yang sering terlupakan, yaitu tentunya membangun kepercayaan pelanggan di teman perdua. Percaya atau enggak di teman perdua, banyak banget nih orang membeli sebuah produk bukan hanya karena harganya murah, tapi karena mereka percaya dengan penjualnya. Makanya kalau punya usaha, usahakan foto produknya sesuai dengan kondisi yang aslinya nih teman perdua. Berikan informasi yang jelas dan jangan lupa melayani pelanggan dengan ramah. Kalau pelanggannya itu kan, kalau misalnya nih kayak kita merasa puas, biasanya kan kita akan kembali lagi nih untuk beli, ya nggak sih teman perdua? Bahkan mereka juga nggak ragu merekomendasikan produk tersebut ke teman, keluarga, atau mengunggah pengalaman mereka di media sosial. Nah, promosi seperti ini justru sangat berharga karena datang langsung dari pengalaman pelanggan. Jadi buat teman perdua yang sedang membangun UMKM, jangan hanya fokus mengejar konten yang viral, bangun juga kepercayaan, jaga kualitas produk, dan terus berikan pelayanan terbaik nih teman perdua. Karena bisnis yang bertahan lama bukan hanya yang ramai di media sosial, tetapi yang berhasil membuat pelanggannya kembali lagi. Masih ada sedikit waktu kebersamaan kita di Santai Siang. Setelah ini saya masih akan menemani teman perdua dengan lagu-lagu pilihan yang pastinya bikin suasana siang jadi lebih santai. Jadi tetap stay tune bersama Tami hanya di Perdua RRI Melabo 90,3 FM.

Belakangan ini istilah anxiety semakin sering kita dengar, terutama di kalangan anak muda. Namun, apa sebenarnya anxiety itu? Anxiety merupakan kondisi ketika seseorang merasa cemas atau takut secara berlebihan terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi. Perasaan ini sebenarnya normal jika muncul sesekali, misalnya saat menghadapi ujian, wawancara kerja, atau presentasi penting. Namun, jika rasa cemas muncul terus-menerus, sulit dikendalikan, dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Beberapa tanda yang sering muncul, seperti sulit berkonsentrasi, jantung berdebar, sulit tidur, mudah gelisah, hingga merasa tegang sepanjang waktu. Jika mengalami hal tersebut, cobalah mengelola stres dengan berolahraga, beristirahat yang cukup, berbagi cerita dengan orang terpercaya, dan mengurangi paparan informasi yang membuat cemas. Ingat, merasa cemas adalah hal yang manusiawi. Yang terpenting adalah mengenali perasaan tersebut dan mencari cara yang sehat untuk mengelolanya. Tetap jaga kesehatan mental, karena pikiran yang sehat membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.

0: diam.
1: Halo, Pak.
2: Juan, jadi kan kamu kenalin calon istrimu ke Bapak?
1: Pasti secepatnya kok, Pak. Nanti kan aku ke kantor. Aku sekalian ajak dia, nanti aku bisa kenalin ke Papa di kantor.
2: Oke, kita ketemu di kantor ya.
1: Oke, Pak.

mengaplikasikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

Teman berdua itu tadi lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari yang baru saja menemani santai siang, menemani siangnya teman berdua. Semoga lagunya bisa menambah semangat dan membuat hari Minggu ini terasa lebih santai. Gak terasa nih kebersamaan kita di santai siang ini sudah sampai di penghujung acara. Seru banget bisa ngobrol bareng teman berdua tentang UMKM dan kekuatan media sosial. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa jadi inspirasi terutama buat yang sedang membangun usaha atau baru ingin memulai. Siapa tahu nih setelah mendengarkan siaran hari ini, teman berdua ada yang langsung semangat nih bikin konten pertama untuk usahanya. Terima kasih banyak buat teman berdua yang sudah setia mendengarkan dan menemani saya sepanjang santai siang. Semoga hari ini tetap menyenangkan dan aktivitasnya berjalan lancar. Saya Tami pamit dulu. Setelah ini teman berdua akan langsung terhubung dengan Relay Nasional Pro 2 Top 20 yang siap menemani teman berdua dengan deretan lagu-lagu hits pilihan. Terima kasih sudah memilih Pro 2 RRI Melabo 90,3 FM sebagai teman siang Anda. Saya Tami undur diri, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tetap semangat, tetap bahagia, dan tentunya tetap mendengarkan Pro 2 RRI Melabo 90,3 FM.

nomor 1 Pasi Jambu Kawin 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat Rasa.
1: Number 16.

0: yang pernah mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: posisi 13, naiknya cukup jauh dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Di chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.

0: 2 yang minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata barengan sama Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: sebelum aku kasih tahu ke kamu nih siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selena Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Runner-up kita minggu ini ditempati oleh Raim Laude dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: ada di garis finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chilla on 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit. Ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro
0: 2. Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late dan Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info
0: selanjutnya, girl group Indonesia bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girl yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info
0: selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iggy Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.
1: Info Pro 2.

0: Party Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: Podcast. Memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl.

0: Bir dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman perdua, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman perdua, ada Shane Spiro dengan The Finsiders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: 8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi teman berdua dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: Sama Produa ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6 memasuki minggu ketujuhnya ada Sia and Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

Kehlani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

nomor 1 Pasi Jambu Kawen 16, Melaboh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM, Pro 2, RRI Melaboh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini siapa sih yang turunin feedernya ya? Aku udah nge-call tapi suara aku gak kedenger. Kenapa ternyata feedernya turun ya. Selamat sore semuanya, apa kabar untuk di sore hari ini, teman-teman Pro2ku tersayang, tercinta ya kan. Udah lama banget aku gak sapa-sapa kalian ya. Hari ini ada Eci, mungkin aku bakal semingguan ini masuk ya, nemenin kamu teman Pro2, karena berhubung teman kita Kak Tia lagi menikmati dulu holiday-nya ya, lagi healing-healing sih Tia ya. Oke, dan juga teman Pro2 aku informasikan untuk azan asar pukul 16.06 menit waktu Indonesia Barat, dan tadi kita juga baru saja mengikuti Top 20 Nasional ya, selama 2 jam dari pukul 14 hingga pukul 16, 20 deretan tanggal lagu Indonesia dan 20 deretan tanggal lagu mancanegara teman Pro2. Nah, dan karena ini mengingat juga sudah pukul 16.06 menit ya waktu Indonesia Barat, mungkin kita break dulu ya teman Pro2 untuk lagu-lagu hiburannya, nanti kita lanjutin lagi ya. Kita nanti bakal lanjutin lagi untuk lagu-lagunya teman Pro2, karena kita juga di day part seri ceria untuk saat ini. Kita laksanakan dulu ibadah sholat asar untuk wilayah Melabuh dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat energi di seluruh pelosok negeri manapun berada, tahu gak sih, sekarang listrik yang nemenin aktivitas kamu mulai dari ngecharge HP sampai nerangin rumah sudah makin hijau loh.
1: Yup, PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya, gak main-main soal masa depan bumi.
0: Kita lagi gencar banget dukung program energi baru terbarukan lewat penggunaan biomasa. Jadi limbah pertanian dan kehutanan gak kebuang percuma, tapi diolah jadi energi bersih dan bermanfaat.
1: Yuk, dukung terus energi ramah lingkungan bareng PLN Nusantara Power. Kita jaga tetap asri, listrik pun tetap lari. PLN Nusantara Power, go beyond power energizing the future.
0: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PLN Nusantara Power, unit pembangkitan tenaga raya dan Trimunggunasi.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Halo teman Pro 2, terima kasih untuk kamu yang masih terus stay tune untuk saat ini pukul 16.27 menit waktu Indonesia Barat. Bareng Eci tentunya teman Pro 2 yang akan terus menemani kamu hingga ke pukul 7 malam nanti. Di hari ini hari Minggu ya, di hari weekend, dan tentunya kita udah di Agustus. Kemarin 1 Agustus, hari ini 2 Agustus, besok 3 Agustus teman Pro 2. Selamat sore semuanya untuk kalian dimanapun yang pasti kalian berada. Selamat mendengarkan program siaran RRI kita, terutama di siarannya Pro 2 di frekuensi 90,3 MHz ya. Dan juga untuk kamu yang mendengarkan kita di RRI Digital, aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Baik teman Pro 2, ada Eci di sini tentunya. Dan juga karena hari ini hari Minggu, nanti kita juga akan merelay Pro 2 Indie tepat pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Untuk saat ini, yuk kita mau menikmati dulu nih salah satu lagu yang lagi viral banget ya. Baru rilis, langsung hits, langsung viral, karena keunikan lagu ini tuh kayak beda banget ya dari yang lainnya. Lagu siapakah itu? Lagunya Nuna Hong. Ini dia lagunya, Soul Station.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Podcast. Jumpa lagi bersama saya Meisa. Kali ini saya mau mengajak teman podcast untuk berkenalan bersama salah seorang petugas kebersihan lingkungan. Tentu saja lingkungan yang bersih akan menghasilkan udara yang bersih pula ya. Di sekitar kota tempat saya tinggal, sering sekali terlihat genangan air di saat hujan tiba. Banyak selokan-selokan yang memang dipadati oleh sampah. Aliran selokan yang tersumbat akibat kurangnya pengertian masyarakat yang tidak memerdulikan lingkungan sekitar akibat membuang sampah sembarangan. Kebetulan hari ini ia sedang bertugas membersihkan selokan, sampah dan rerumputan yang mulai tumbuh menutupi parit atau selokan rumah warga. Pak Hendra panggilannya. Pria parubaya ini masih terlihat kuat melakukan pekerjaannya. Sebenarnya pekerjaan ini terbilang melelahkan, kotor dan tidak baik untuk kesehatan. Jika dibandingkan dengan usianya, pekerjaan yang memang terbilang tidak baik untuk kesehatannya karena menghirup bau-bau yang tidak sedap setiap hari. Memegang sampah, kotoran-kotoran, atau bahkan limbah dari rumah tangga yang tergenang di selokan. Meskipun sudah memakai sarung tangan, tetap saja pekerjaan yang ia geluti adalah pekerjaan yang tidak banyak diminati oleh banyak orang. Karena berpikir pekerjaan ini terbilang kotor dan jorok. Tidak jauh dari rumah tempat saya tinggal, saya tiba ke tempat Pak Hendra dan kawan-kawan yang sedang bekerja membersihkan parit di pinggir jalan.
1: Saya sebagai koordinator reol atau pembersih ini ya, drainase ya, di lingkungan ini ya, kota Aceh Barat ya, kota. Oke, khususnya Bapak Johan Pahlawan lah ya. Ya kita bersihkan sampah-sampah yang di dalam parit, ya rumput-rumputnya, yang saru-saruran yang kira-kira sumbat gitu ya, kita angkat, kita taruh ke beca, ya kita buang ke tempat pembuangannya. Kami bekerja setiap hari dari jam 8 sampai jam 12. Kami ada sekitar dengan saya 12 orang. Terutama sampah yang mungkin nyangkut-nyangkut di saluran dan rumput-rumputnya itu kan, di mana yang sumbat, di mana yang ada rumput kami bersihkan. Nah, itu setiap hari.
0: Ternyata Pak Hendra selain bertugas sebagai pekerja bersih-bersih lingkungan, ia juga ditunjuk sebagai mandor di kelompoknya. Banyak keluhan yang ia dapat di lapangan. Salah satunya, banyaknya drainase air yang tersumbat dan tidak mudah untuk mereka jangkau. Akibat kekurangannya alat dan sempitnya lubang kontrol.
1: Lagi hujan itu tahu-tahu sumbat kan? Kami ditelepon dari pihak DLH, tanah sumbat, pasal kami turun. Turun, kami masuk ke dalam kadang-kadang sampai mau terbenam badan tuh. Demi melepaskan ini airnya kan, demi melepaskan airnya. Yang kemudian kami kadang-kadang di parit itu kan, di semen sama masyarakat itu, di situ nggak ada lubang kontrolnya. Jadi kami kan susah mau ngambil yang jauh kesananya itu. Disitulah pengalamannya. Kemudian ini kadang-kadang dibuat juga lubang kontrolnya itu mak jaraknya jauh, jadi nggak bisa kita pantau dengan garut atau dengan gala itu. Kemudian ada juga dibuat lubang kontrol cuma kecil, kita nggak bisa masuk. Nah, jadi disitulah kendalanya.
0: Maka dari itu pentingnya perhatian masyarakat agar lebih bijak mengelola sampah rumah tangga, agar tidak terganggunya drainase air di lingkungan kita masing-masing yang mengakibatkan meluapnya air dari parit atau selokan-selokan yang dapat menyebabkan banjir jika curah hujan tinggi di daerah Kota Melabuh. Meskipun pekerjaan ini melelahkan bagi Pak Hendra, ia tetap ikhlas melakukan pekerjaan yang mulia ini agar masyarakat Kota Melabuh dapat tinggal di lingkungan yang bersih meskipun banyaknya keluhan yang dia rasakan.
1: Ada masyarakat kita kadang-kadang yang nakal itu asal buang aja sampahnya sembarangan. Jadi masuklah dia ke parit kan. Nah, seperti contoh, ini saya contohkan. Parit Lung Anuai di Jalan Daud Daria 1 dan 2. Itu sebelum ada hari itu, apa itu, penertiban. Itu di paritnya itu kurang-kurangnya setiap hari itu setengah mobil truk tuh. Setiap hari kita ambil.
2: Sampahnya, Pak.
1: Sampahnya. Dengan adanya itu orang penjual-penjual di jalan, di pinggir jalan tuh kan, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam lah. Tapi setelah dibuat, ditertibkan, alhamdulillah kan nampak sendiri udah bersih kan parenya kan. Nah, disitulah kami gendalanya.
0: Ia juga berpesan agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan lagi. Dan besar harapannya agar pemerintah memperhatikan dan menghargai pekerjaan mereka ini. Meskipun hujan dan badai menerpa, mereka tidak peduli. Tetap melakukan pekerjaan setiap harinya.
1: Kami punya rute. Punya rute, kami setiap hari kerja. Misalnya, rute Jalan Beringin Jaya ini 2 hari atau 3 hari. Setelah itu pindah rute lagi. Misalnya Jalan Manero ini misalnya kan berapa hari situ, 3 hari atau 2 hari atau 4 hari, pindah lagi. Namun setiap hari kami bekerja. Ada juga kami nggak bekerja di rute, nanti ditelepon sama kadis kami kan dari Delha. Oh, besok kita gotong royong ambil sampah di Jalan Kayu Putih. Nah, berarti kami nggak bekerja di rute. Tapi kami tetap bekerja. Tidak ada pre kami. Nah, tidak ada pre kecuali Lebaran 3 hari itu. Kalau banyak memang banyak, banyak sampah itu. Cuman itulah kadang-kadang masyarakat kita tidak sadar akan bahayanya sampah. Makanya saya bilang nggak sadar bahayanya sampah. Kami DLH udah membuat suatu program untuk membayar sampah melalui BSI, bekerjasama dengan DLH. Bahkan gadis kami Pak Bukhari ST ini sudah membuat program itu, udah jalan. Tapi masih banyak orang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Contoh, di Simpang Kisaran, Jalan Singamangaraja, dekat pagar rumah sakit, kan ada kayu kayak gini, nah ditaruh di situ. Nampak kan, waktu lewat, itu tadi malam diambil itu. Sekarang udah sekitar 6 kantong atau 8 kantong tuh tadi kan. Udah ada himbauan lagi kan, masyarakat tetap. Itu yang contoh, contoh banyak lain. Seperti Jalan Kayu Putih, Jalan Generasi, di Indrapuri, Jalan Nasional di Pasipinang, di Pertamina sana. Jadi orang itu untuk meringankan dia untuk bayar tribusi dibuang sampah sembarangan. Padahal udah dikasih keringanan orang tuh, nggak payah-payah lagi, tinggal ke bank, ambil nomor rekening, bayar. Saya berharap ya kepada masyarakat khususnya JP dan Merbo, kan itu kawasannya kan, janganlah membuang sampah sembarangan. Taruhlah sampah pada tempatnya di pinggir jalan. Nanti oleh petugas dari DLH Armada akan mengambil setiap hari. Nah, itu yang saya harapkan. Dan jangan membuang sampah di saluran. Akan itu menyumbat. Nah, menyumbat salurannya akan menimbulkan banjir lah kira-kira gitu kan. Nah, itulah. Kemudian di ini lagi, di Jalan Daud Daria 2, di Parit itu kan. Janganlah dibuang lagi di situ. Nah, jadi kami lelah setiap harinya itu untuk memikirkan sampah, mengabaikan sampah. Nah, mohon sahara kepada masyarakat, kepada juga perangkat-perangkat desa lah agar dapat ini ya, melihatlah ke mana ya. Karena dengan adanya bersih, kita enak kan, sehat, nyaman, bersih ya.
0: Nah, teman podcast, itu tadi kilas cerita pengalaman Pak Hendra selama dia bekerja sebagai pembersih lingkungan dan kota. Namun, dalam menjaga kebersihan lingkungan, bukan hanya menjadi tugas Pak Hendra saja dan kawan-kawan. Akan tetapi, setiap dari kita memiliki peran yang sama pentingnya untuk turut serta menjaga kebersihan lingkungan. Agar kita bisa mewarisi bumi yang sehat untuk anak cucu kita. Tentunya, teman podcast lebih memahami berapa besar dampak sampah bagi lingkungan kita. Yuk, sama-sama kita lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Bersama saya Meza dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Terima kasih teman Prodio untuk kamu yang masih terus bersama kita untuk saat ini pukul 16.48 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya masih bersama Ece di sini teman Prodio. Aku mau samperin ya buat teman-teman Prodio yang lagi di jalan nih, semoga tetap berhati-hati di jalan raya. Nah, apalagi tadi aku lihat cuaca di luar juga udah mulai mendung, semoga hujan ya, karena semalam juga sempat alhamdulillah wa syukurillah banget. Akhirnya kita merasakan, menikmati keberkahan hujan juga semalam ya. Dan ini udah mulai terlihat mendung lagi. Semoga nanti malam bisa hujan lagi ya teman Prodio. Karena memang kemarau kita ini luar biasa sekali. Panasnya Masya Allah banget gitu ya. Oke, dan juga teman Prodio untuk berbicara tentang cuaca panas ya. Biasanya itu paling enak banget kita minum yang seger-seger. Nah, salah satunya apa? Salah satunya kelapa muda. Tapi di sini kelapa mudanya nggak sendirian nih, kita mix ya, kita combine dia ini sama sirup merah. Nah, sirup merah legendarisnya Aceh, sirup cap pateng ya. Nah, jadi tolong pro 2, yang mana kelapa kerok dan sirup merah ini jadi primadona loh di saat musim panas seperti ini di Aceh. Terutama di Aceh ini luar biasa banget loh panasnya ya. Nah, tolong pro 2, musim kemarau yang sedang melanda Aceh dengan suhu udara yang cukup terik membuat masyarakat mencari minuman yang mampu menghilangkan dahaga ya. Di tengah cuaca panas, kelapa muda kerok mix dengan sirup merah cap patung kembali menjadi salah satu minuman favorit yang banyak dicari karena cita rasanya yang segar dan telah menjadi minuman legendaris di Aceh. Yang mana di sini perpaduan daging kelapa muda dikerok halus ya, dan dengan manisnya khas sirup merah ini menciptakan rasa, sensasi rasa yang sangat menyegarkan. Ditambah lagi es batu dan air kelapanya tuh alami ya, gak ada campuran air apapun, hanya air kelapa alami dan es batu. Nah, minuman ini menjadi pilihan yang pas untuk dinikmati setelah beraktivitas maupun saat berkumpul bersama keluarga dan teman. Dan terus nih Tom Pro 2 tak hanya menyegarkan karena terlihat dari kelapa kerok yang dimix ini juga memiliki tampilan yang benar-benar kayak menggugah selera banget. Ada merah-merahnya, ada irisan daging kelapanya gitu ya. Daging putih kelapanya tadi ini menghadirkan minuman yang sederhana namun kaya cita rasa dan tetap menjadi favorit masyarakat dari masa ke masa. Salah satu keunggulan minuman ini adalah proses pembuatan yang sangat mudah. Bahan-bahan yang diperlukan hanya satu buah kelapa, air kelapa secukupnya, sirup merah cap patung sesuai selera, es batu, dan bisa ditambahkan sedikit susu kental manis atau biji selasih sebagai pelengkap. Tapi mereka berdua di mix, gak ada tambahan apapun, udah enak banget. Gak ada tambahan gula lagi karena udah ada manis dari sirupnya ya. Dan cara buatnya juga gampang banget. Itu kita kerok dulu nih kelapa muda di rumah ya. Kelapa muda kalau misalnya kalian mau buat di rumah maksudnya ya, terus masukkan ke dalam gelas, tambahkan air kelapa, tambahkan es batu, dan yang terakhir tuangkan sirup merah cap patung secukupnya. Kalau menurut aku, kalau misalnya ditanya, kak, kalau sirup merah diganti dengan merek yang lain boleh nggak? Boleh-boleh aja, tapi kayaknya khasnya emang sirup merah cap patung sih Tom Pro 2, nggak bisa kayaknya kalau diubah-ubah bukan sirup merah ini gitu ya. Nah, diaduk merata, kemudian sajikan dalam keadaan dingin. Aduh, enak banget, jadi pengen nih aku ya. Bagi yang menyukai rasa lebih gurih dan manis, bisa tambahkan susu kental manis ya. Tapi kalau aku pribadi lebih suka mereka dua aja, nggak usah ada tambahan apapun ya. Di tengah cuaca panas yang masih berlangsung di berbagai di wilayah Aceh, kelapa muda kerok mix sirup merah ini menjadi pilihan minuman yang tidak hanya menyegarkan tetapi juga menghadirkan cita rasa khas yang telah dikenal luas oleh masyarakat dengan bahan yang mudah diperoleh dan cara pembuatannya yang sederhana. Minuman legendaris ini tetap menjadi primadona dan selalu dicari saat musim kemarau tiba. Itu dia teman para dua, jangan lupa nih ya. Kalau kalian bingung, kira-kira apa ya minuman yang bisa melepaskan ya kehausan aku ini di musim panas kayak gini? Buruan deh, kalian bisa buat minuman ini, yaitu kelapa muda kerok dimix sama sirup merah ya, dan ditambah es batu. Benar-benar segar banget teman Prodio. Selamat mencoba. Oke teman Prodio, dan langsung aja yuk kita dengerin lagi lagu berikut ini. Lagu lagi hits banget ya, yang di yang pada ngikut semua lagu ini, jadiin sound gitu. Salah satunya aku juga suka banget sama lagu ini, dari Akbar Chalai featuring Mingsy. Astaga, bercanda.

dimarahin karena melamun. Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Biaya penanganan bencana alam terus menurun.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
2: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Nasha, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasha tidak sengaja. Tadi Nasha mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasha ya. Nasha takut. Nasha cuma ingin membantu ayah.
0: Nasha, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piringnya pecah, bisa diganti. Tapi kalau hati Nasha terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasha akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan.

0: sepatu baru ya? Keren juga tuh.
1: Iya nih, tapi ini lokal sih.
0: Lokal? Emang kenapa?
1: Ya, biasanya kan orang lebih pilih yang luar.
0: Eh, jangan salah. Sekarang produk lokal itu juga kualitasnya gak kalah saing tahu.
1: Iya nih, aku coba pakai. Ternyata nyaman banget.
0: Tuh kan, jadi gak usah gengsi. Yang penting itu kualitas.
1: Benar juga ya, malah harusnya kita yang bangga.
0: Menggunakan produk lokal berarti ikut mendukung usaha dalam negeri untuk terus berkembang. Yuk, mulai dari sekarang, bangga pakai produk Indonesia. Cinta produk lokal, majukan Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tarmizi SPMM selaku Bupati Aceh Barat mengajak kepada seluruh ASN dan masyarakat Aceh Barat untuk mengunduh RRI Digital dan RRI News di Play Store dan mengunggahnya di media sosial pemerintah dan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Budi, kamu merokok lagi? Itu anakmu lagi main di dekat situ loh.
1: Iya, cuma satu batang kok. Lagian dia juga gak merokok.
0: Ya Allah, justru itu masalahnya. Dia jadi perokok pasif tahu?
1: Perokok pasif? Emang separah itu ya?
0: Iya, asap rokok yang kamu keluarkan itu lebih berbahaya buat anak-anak. Bisa bikin mereka batuk, sesak nafas, bahkan ganggu pertumbuhan paru-paru.
1: Hah? Serius? Masa sih? Aku pikir selama ini aman-aman aja, selama dia gak merokok.
0: Enggak Budi, anak-anak itu lebih rentan. Sistem pernafasan mereka belum sekuat orang dewasa.
1: Pantesan, anakku sering batuk akhir-akhir ini.
0: Bisa jadi itu salah satu penyebabnya. Nah, lebih baik hindari merokok di dekat anak. Atau kalau bisa sekalian berhenti saja.
1: Iya deh, demi kesehatan anakku, aku harus mulai berubah dari sekarang.
0: Nah, itu baru ayah hebat. Lindungi anak mulai dari hal kecil. Asap rokok berbahaya bagi anak. Jangan biarkan mereka menjadi korban. Ciptakan lingkungan bebas asap rokok.

yang mana juga di cuaca di luar sana tuh udah mulai mendung ya. Semoga kita bisa merasakan seperti yang katakan tadi kan kita semalam tuh hujan. Nah, semoga nanti next ya bisa nanti malam semoga bisa hujan juga. Semoga kita bisa merasakan keberkahan hujan tentunya teman Pro 2. Dan juga untuk kamu ya, sebelum kita hadirkan lagi lagu-lagu lainnya, aku juga mau kasih informasi nih untuk kamu. Informasi berikut ini dari rri.co.id. Nah, ini salah satu informasi yang sangat membanggakan tentunya ya. Mahasiswa UTU raih 3 prestasi di Peksimida Aceh 2026. Nah, teman Pro 2, mahasiswa program studi ilmu komunikasi Universitas Teku Umar UTU, Cut Safriana, mengamankan tiket menuju Pekan Seni Mahasiswa Nasional di Universitas Jember setelah berhasil menyabet juara 1 tangkai lomba penulisan lakon pada Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Aceh 2026. Capaian tersebut memimpin torehan kontingen UTU yang memboyong total 3 penghargaan dalam penutupan ajang seni mahasiswa se-Aceh di lapangan gelanggang mahasiswa Universitas Syah Kuala, Banda Aceh pada Rabu 29 Juli 2026 lalu, teman Pro 2. Nah, selain kemenangan Cut Safriana di cabang penulisan lakon, 2 mahasiswa UTU lainnya ini turut menyumbangkan trofi Muharadin Fahri dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, sukses membawa pulang gelar juara 2 tangkai lomba menyanyi keroncong putra. Wow, keren banget ini ya. Sementara itu gelar juara 3 tangkai lomba baca puisi putra berhasil diraih oleh Rian Dinata, mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ketua kontingen UTU yang juga menjabat sebagai ketua tim kerja prestasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan mahasiswa P3KM ini, yaitu Muhammad Idris SPD, juga mengatakan atas kerja keras seluruh elemen tim yang terlibat selama proses kompetisi. Nah, tentunya teman Pro 2 ya, yang mana untuk rangkaian hasil positif pada Peksimida Aceh 2026 ini melengkapi catatan pembinaan kemahasiswaan UTU dalam mencetak generasi muda berdaya saing tinggi. Kesiapan ini difokuskan untuk mendampingi Cut Safriana yang akan bertanding membawa nama daerah di Universitas Jember pada Agustus 2026. Nah, di bulan ini teman Pro 2, wah luar biasa sekali ya. Ini memang seperti yang kita lihat juga nih, besok juga bakal ada anak-anak dari UTU. Kayaknya UTU ini saat ini benar-benar luar biasa kreatif-kreatif semuanya nih mereka ya. Nah, jadi untuk teman-teman jangan kemana, tetap terus bersama Pro 2 teman terbaik kamu. Aku masih di sini nemenin kamu, dan saat lagi nanti di pukul 18 kita akan ada di program Jazz Music.

0: Kang, kemarau panjang telah tiba. Udara semakin panas. Sumber air mulai berkurang.
1: Air di rumah makin sedikit. Bagaimana ya?
0: Saat kemarau panjang, kita harus lebih bijak menggunakan air. Gunakan seperlunya, perbaiki kebocoran, dan simpan cadangan air bersih. Hindari membakar sampah atau lahan, karena dapat memicu kebakaran dan memperparah kondisi lingkungan.
1: Lalu, apa lagi yang bisa kita lakukan?
0: Jaga kesehatan dengan banyak minum air, konsumsi makanan bergizi, dan kurangi aktivitas di bawah terik matahari. Kemarau panjang bukan halangan jika kita siap dan peduli. Hemat air, jaga lingkungan, dan lindungi diri dari dampak kemarau panjang.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan Konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online.

0: Wah, hari ini enaknya ngapain ya? Scroll medsos dulu ah, santai dulu.
1: Santai boleh. Tapi jangan lupa satu hal penting nih.
0: Apa tuh?
1: Cek kesehatan.
0: Hah? Aku kan gak sakit.
1: Nah, itu dia masalahnya. Banyak orang ngerasa sehat, padahal tubuhnya lagi diam-diam kasih kode.
0: Kode?
1: Iya, tekanan darah, gula darah, kolesterol, kadang naik tanpa terasa.
0: Wah, serem juga ya.
1: Makanya, cek kesehatan itu bukan nunggu sakit, tapi biar kita tetap bisa enjoy hidup lebih lama.
0: Oke deh, besok aku cek kesehatan.
1: Nah, itu baru keren.
0: Cek kesehatan, cegah lebih awal. Karena hidup sehat itu bukan nanti, tapi sekarang.

0: Siti, kamu buang sampah lagi? Itu di sekitar sini masih bersih loh.
1: Iya, cuma satu botol lagi kok, Bude. Lagian nanti juga ada yang bersihin.
0: Itu yang gak boleh, nak. Kalau semua orang berpikir begitu, sampahnya bisa numpuk.
1: Emang separah itu ya, Bude?
0: Iya, sampah plastik itu susah terurai. Bisa sampai ratusan tahun di lingkungan.
1: Serius? Aku kira cepat hilang begitu aja.
0: Enggak, Siti. Plastik bisa mencemari tanah dan air, bahkan membahayakan hewan kalau sampai termakan.
1: Wah, aku baru sadar. Ternyata dampaknya sejauh itu ya, Bude.
0: Belum lagi kalau sampahnya menyumbat saluran air, bisa menyebabkan banjir.
1: Pantesan, sering lihat berita soal banjir karena sampah.
0: Makanya, mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya.
1: Iya juga ya, mulai sekarang aku harus lebih peduli.
0: Nah, itu baru anak pintar. Jaga lingkungan, mulai dari diri sendiri. Bumi bukan tempat sampah. Setiap sampah yang kita buang sembarangan akan berdampak pada lingkungan dan kehidupan di sekitar kita. Yuk, mulai dari sekarang, biasakan buang sampah pada tempatnya dan

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Fadil SH, Wakil Bupati Aceh Barat. Saya mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Melabuh untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat melalui frekuensi FM 97 MHz. Program siarannya informatif, mendidik, dan menghibur. Silakan langsung download aplikasi RRI Digital dan RRI News. Saatnya kita dengar berinteraksi langsung di RRI. Wassalamualaikum

0: Cuma ke warung depan, 2 menit juga sampai. Gak usah pakai helm lah.
1: Nah, ini nih yang sering kejadian di kita.
0: Emang kenapa sih? Deket juga.
1: Masalahnya bukan soal jauh atau dekat, tapi kebiasaan nanti aja itu sering kebawa terus.
0: Maksudnya?
1: Hari ini ke warung gak pakai helm nih karena deket. Besok ke tempat lain juga terasa deket juga. Padahal di jalan kita gak pernah tahu nih apa yang bisa terjadi walau cuma sebentar.
0: Iya juga ya. Gak kepikiran sih sampai ke situ.
1: Helm itu bukan soal aturan ribet, tapi soal kebiasaan kecil yang bisa kita jaga, tetap pulang dengan selamat.
0: Oke, mulai sekarang gak ada alasan deket doang lagi.
1: Helm bukan pilihan, tapi kewajiban. Jangan tunggu kejadian, baru sadar pentingnya keselamatan.

Setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

adalah suatu peristiwa terbakarnya hutan atau lahan, baik secara alami maupun oleh perbuatan manusia, sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang menimbulkan kerugian yang sangat besar dari berbagai kalangan. Saudara pendengar, kebakaran hutan dan lahan berdampak pada rusaknya ekosistem dan menyebabkan musnahnya flora dan fauna yang tumbuh dan hidup di hutan. Dampak lainnya dari asap yang ditimbulkan pun dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA, asma, penyakit paru, obstruktif kronik, penyakit jantung, serta iritasi pada mata, tenggorokan dan bahkan hidung. Kabut asap dari kebakaran hutan juga dapat mengganggu bidang transportasi, khususnya transportasi penerbangan. Saudara pendengar, ternyata tersebarnya asap dan emisi gas karbon dioksida dan gas-gas lain ke udara juga akan berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Kebakaran hutan mengakibatkan hutan menjadi gundul, sehingga tidak mampu lagi menampung cadangan air di saat musim hujan tiba. Hal ini dapat menyebabkan tanah longsor ataupun banjir. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan berkurangnya sumber air bersih dan bencana kekeringan karena tidak ada lagi pohon untuk menampung cadangan air. Dengan banyaknya jumlah hutan di Indonesia, maka karhutla atau kebakaran hutan dan lahan secara alami maupun ulah tangan manusia sendiri adalah kondisi yang tidak dapat dihindari. Sehingga dengan demikian, kesadaran bersama terhadap pentingnya menjaga hutan adalah hal yang perlu ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar potensi karhutla dapat diminimalisir. Karhutla sangat perlu mendapatkan perhatian dan penanganan sedini mungkin karena dampak yang ditimbulkan tidak hanya dapat mengganggu kesehatan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi, namun juga berdampak secara ekologis dan kerusakan lingkungan. Saudara pendengar, ada beberapa dampak kebakaran hutan yang tentu saja perlu kita ketahui. Salah satunya terhadap ekologis dan kerusakan lingkungan. Pertama, terjadinya erosi akibat musnahnya hutan dengan tanamannya akibat kebakaran hutan. Yang kedua, meningkatnya potensi bencana alam dengan terganggunya ekologi hutan akibat kebakaran akan meningkatkan potensi beberapa bencana alam lain seperti longsor, banjir, hingga kekeringan. Sedangkan selanjutnya, hilangnya beberapa spesies akibat terbakarnya berbagai spesies endemik, flora maupun fauna. Dan yang terakhir, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas. Dan selanjutnya, terjadinya pemanasan global akibat asap dan gas karbon dioksida atau CO2 yang dikeluarkan. Selain itu, juga akan menurunkan kemampuan hutan sebagai penyimpan karbon. Saudara pendengar, tahukah kamu, keberadaan hutan sangat diperlukan oleh masyarakat secara umum, sehingga kelestarian hutan merupakan tanggung jawab bersama dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Bagi masyarakat saat ini, tengah berdampak kebakaran hutan. Segera melakukan evakuasi ke lokasi yang lebih aman dan segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala-gejala penyakit atau sesak nafas akibat paparan asap kebakaran hutan tersebut agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan. Sedangkan, dampak karhutla bagi kesehatan juga dapat dirasakan. Salah satunya, iritasi selaput lendir seperti mata, hidung, tenggorokan, sakit kepala, mual, infeksi saluran pernafasan atau ISPA, dan yang terakhir, terganggunya kesehatan paru-paru dan jantung. Dampak karhutla bagi kesehatan masyarakat di atas tadi perlu diketahui masyarakat dan diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai pentingnya kita menjaga alam di sekitar kita, sehingga kebakaran hutan atau lahan dapat diminimalisir. Tentu saja, tetap terapkan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS dan bersegeralah dalam melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang tidak berdampak apabila mengalami gejala penyakit yang telah disebutkan tadi, agar bisa segera mendapatkan penanganan secara cepat dan tepat dari tenaga kesehatan.
Saudara pendengar, masihkah kita melakukan hal yang sama? Membakar hutan bukanlah hal yang tepat. Membakar hutan tanpa sengaja atau disengaja tetap mendapatkan hukuman sesuai perundang-undangan yang telah diterapkan. Agar masyarakat sadar betapa pentingnya hutan bagi kelangsungan hidup kita semua, bukan hanya manusia, flora dan fauna pun ikut terganggu habitatnya jika hutan sudah disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Saudara pendengar, semoga kita diberikan kesadaran atas pentingnya hutan untuk kita lestarikan bersama. Pendengar, demikian feature bersama saya Meisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Baik, Tom Brodio, kita break dulu untuk lagu-lagunya karena sudah waktunya kita untuk melaksanakan ibadah. Karena sudah saatnya kita ya untuk bergabung bersama Pro 2 Jakarta. Dan seperti biasa Tom Pro 2 untuk mengikuti Pro 2 Indie ya, yang mana lagu-lagu lokal, lagu-lagu band lokal yang akan kita hadirkan untuk kamu. Tetap terus bersama Pro 2, teman terbaik kamu, dan Eci pamit ya. Dan kita akan jumpa lagi besok pagi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan. Karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indonesia Pro Indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide-ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga benar.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2. Sampai tentunya senang ya bisa dapat menemani di ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya pastinya Anda tidak mengenal ya, barang baru stok lama sudah kembali masuk ya. Tentunya bersama saya Hendy menemani di malam Anda. Ya tentunya kita di Daipat Malam Pro 2 Jaga Malam yang akan kita bahas nantinya setelah kumandang azan Isya, kita sedikit membahas ya cerita-cerita mengenai pay letter, solusi atau jebakan di obrolan jreng Jaga Malam Pro 2 ya. Namun berikut kita informasikan waktu kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Waktu kumandang azan Isya di pukul 20.02 menit. Dan untuk Kabupaten Nagan Raya di pukul 20.05 menit. Sementara untuk Kabupaten Aceh Barat, Kota Melabu dan sekitarnya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20.06 menit. Dan untuk Kabupaten Aceh Jaya, waktu kumandang azan Isya di pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat. Sahabat Pro 2, teman Pro 2, tentunya semoga di malam hari ini ya kita masih tetap diberikan kewarasan dan kesehatan ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya Anda asing mendengarkan, dan saatnya ya di pukul sudah tiba saatnya kita kumandangkan waktu azan Isya untuk wilayah Melabu dan sekitarnya di pukul 20.06 menit waktu Indonesia Barat.

2FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro2Melabuh, Facebook Pro2 RRI Melabuh. Dari Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasi Jambu KW 16 Melabuh, Aceh Barat. Inilah 90,3 FM Pro2 RRI Melabuh, teman terbaik kamu.

0: air mata sering dianggap sebagai tanda kesedihan. Padahal, di balik itu, ada fungsi rahasia yang jarang disadari. Tubuh manusia memproduksi air mata setiap hari. Bahkan, tanpa kita sadari, fungsinya untuk menjaga mata tetap lembab, membersihkan debu, dan melindungi dari bakteri. Menariknya, air mata terbagi menjadi 3 jenis. Pertama, air mata basal, yang selalu ada untuk melindungi mata. Kedua, air mata refleks, yang muncul saat mata terkena iritasi, seperti asap atau bawang. Dan ketiga, air mata emosional, yang keluar saat kita merasakan perasaan kuat, seperti sedih, bahagia, atau haru. Uniknya, air mata emosional juga mengandung hormon stres yang membantu tubuh merasa lebih lega setelah menangis. Jadi, menangis bukan berarti lemah. Itu adalah cara alami tubuh untuk menjaga keseimbangan, baik secara fisik maupun emosi.
1: Teman Pro 2, demikian ya sport-sport dan juga selamat melaksanakan ibadah sholat isya. Semoga sujud, ruku beserta doa yang telah Anda panjatkan dapat diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan teman Pro 2, dimanapun Anda berada ya, di malam hari ini bersama saya Hendy menemani Anda hingga nanti ke tengah malam. Tentunya sedikit kita menyimak ya, tentunya waspadai menyibak fenomena pay later, solusi atau jebakan keuangan. Nah, sahabat Pro 2 atau teman Pro 2, tinggal klik barang langsung di tangan bayarnya belakangan. Begitulah cara kerja pay later, kini jadi pilihan favorit jutaan orang Indonesia saat berbelanja online. Praktis, cepat, dan tanpa kartu kredit. Tapi di balik kemudahan itu, ada angka yang patut membuat kita berhenti sejenak. Atau outstanding pay later di Indonesia melonjak di angka 86,7% secara tahunan. Menembus 56,3 triliun rupiah hingga akhir Februari 2026. Melampaui laju kredit konsumtif konvensional. Nah, teman Pro 2, pay later adalah apa sebenarnya? Tentunya menurut OJK, pay later adalah layanan yang memungkinkan seseorang menunda pembayaran atau berutang yang wajib dilunasi sesuai tenor yang disepakati. Nah, sederhananya ini utang lengkap dengan bunga dan konsekuensi jika telat bayar. Nah, teman Pro 2, secara resmi pay later termasuk kategori layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan hanya boleh diselenggarakan oleh bank umum dan perusahaan pembiayaan berizin atau OJK sesuai POJK nomor 32 tahun 2025. Kenapa banyak orang memakai pay later? Ya, wajar ya, sahabat teman Pro 2. Tentunya pay later jadi pilihan banyak orang. Prosesnya cepat, cukup KTP saja sudah disetujui dalam hitungan menit. Jauh lebih mudah dibandingkan kartu kredit konvensional. Nah, mungkin teman Pro 2 di malam hari ini ya, prosesnya atau dengan cukup KTP, tentunya sistem batas pembayaran ya tentunya dianggap sebagai dibandingkan kartu kredit konvensional. Tentunya bagi yang belum punya riwayat kredit perbankan, ini jadi pintu masuk ke layanan keuangan formal. Nah, soal bunga juga sudah diatur ketat. Batas bunga maksimal pinjaman konsumtif turun bertahap dari 0,3% per hari di 2024 menjadi 0,1% per hari sejak 1 Januari 2026. Sebagaimana dikutip dari sumber OJK yang sama dinilai jauh lebih rendah dibanding pinjaman online ilegal. Nah, teman Pro 2 juga disinilah letak persoalannya. sekecil apapun persentasenya, bunga tetap bunga. Dan dalam pandangan syariat Islam, itu termasuk riba loh. Nah, sesuatu yang dilarang tegas dalam Islam, karena itu sekalipun secara hukum positif, pay letter legal dan diawasi OJK. Dari sisi syariat, ia tetap mengandung unsur yang sebaiknya dihindari oleh siapapun yang ingin menjaga keberkahan hartanya. Nah, jebakan pay letter ya, teman Pro 2, praktik di lapangan tak seideal itu. Sebagaimana dikutip dari beberapa sumber dari media online, ya, penggunaan pay letter didominasi generasi milenial, yaitu 4,89% dan Gen Z ya sebanyak 43,81%. Kelompok usia yang juga paling akrab dengan godaan belanja online. Nah, ini dia harus diketahui nih teman Pro 2 ya. Jadi teman Pro 2 juga mungkin sudah terlibat atau masih bimbang ya di malam hari ini. Tentunya Hendy sampaikan nih di ruang dengar Anda ya, masih dari sumber yang sama. Data menunjukkan kemana dana pay letter banyak mengalir. Bukan kebutuhan darurat, tapi fashion 66,4%. Nah, perlengkapan rumah tangga 52,2%. Dan elektronik 41%. Lebih ke gaya ketimbang kebutuhan pokok. Ya, semoga aja teman Pro 2 di malam hari ini ya, jangan sampai terlibat atau ikut bergabung ya. Tentunya akibatnya terlihat dari angka kredit macet, rasio kredit macet, dan juga pay letter masih bertahan di atas 5,6% secara nasional di tahun 2026 ini. Bahkan sempat menyentuh 9,74% di sejumlah perusahaan pembiayaan, jauh melampaui ambang aman OJK yakni di bawah 5%. Nah, sahabat teman Pro 2 FM ya. Tentunya solusi keuangan atau hanya jebakan semata ya. Tentunya di era digital seperti saat sekarang ini, hampir semua kebutuhan yang kita butuhkan bisa dipenuhi hanya melalui layar smartphone. Mulai dari makanan, minuman, barang-barang keperluan sehari-hari, sampai barang random yang sebenarnya tidak perlu dibutuhkan. Semua itu bisa didapatkan dengan mudah hanya melalui beberapa klik di layar HP ya. Tentunya teman Pro 2 mungkin ya sebagian ya bisa berbelanja menggunakan, atau yang mungkin biasa kerap menggunakan sistem aplikasi pay letter. Iya, pay letter ini. Semua itu bisa didapatkan dengan mudah ya, teman Pro 2, hanya melalui beberapa klik di layar HP saja. Nah, semoga aja ya teman Pro 2 di malam hari ini bisa menjaga ya jari-jari jemari Anda ya. Tentunya kita harus waspada, jangan tergiur ya dengan hal-hal yang sangat gampang dan mudah sehingga kita bisa terjebak di suku bunga atau pinjaman hutang piutang. Nah, itu dia. Salah satu yang ikut bertumbuh dengan sangat cepat di tengah era globalisasi yang serba cepat ini adalah fitur pay letter. Fitur ini sering dianggap sebagai solusi yang praktis untuk konsumen karena memberikan akses kepada konsumen untuk membeli makanan, minuman, barang-barang ataupun jasa terlebih dulu dan membayarkannya nanti. Nah, mungkin teman Pro 2 ingin bergabung ya, tentunya kepingin bertanya atau sudah pernah ya tentunya dalam pay letter ini solusi atau jebakan sih ya. Iya, dan tentunya sama bersama saya Hendy ya, teman Pro 2 ya mungkin ingin bergabung ya untuk interaktif ya bertanya-tanya, silakan di layanan telepon 0811 6877903 ya. Tentunya mungkin perkenalan dulu ya, saya barang baru stok lama gitu ya teman Pro 2 ya. Tentunya masih ada gaya atau komunikasi dengan Pro 1 ya. Tentunya Pro 1 dan Pro 2 itu sangat berbeda ya. Tentunya di frekuensi FM 90,3 MHz tentunya tetap stay tune ya di frekuensi Anda, dan juga mendengarkan yang mungkin Anda ingin berinteraktif ya mengenai di program Obeng, obrolan jreng jaga malam Pro 2 ya. Ya tentunya teman Pro 2 dimanapun Anda berada ya, silakan tentunya ingin berinteraktif ya di 0811-6877-903 di program obrolan jreng jaga malam Pro 2 yang akan membahas topiknya pay later, solusi atau jebakan. Tentunya Anda mungkin bisa memberikan statement atau artikulasi ya, apa, bagaimana, atau ini pay later ini menguntungkan bagi Anda, atau juga Anda sudah terjebak. Silakan, mungkin Anda kepingin konsultasi atau komunikasi ya bersama Hendy di malam hari ini ya, untuk menemani di ruang dengar Anda ya. Tentunya saya baru malam hari ini ya menemani teman Pro 2 ya. Tentunya banyak ya kita nanti akan di statement-statement atau di program-program jaga malam, jangan galau malam-malam nantinya tentunya di pukul 21 ya. Dan jaga malam, jangan galau malam-malam ya. Tentunya nanti di pukul 21 Hendy akan mengundang Anda. Anda kepingin curhat atau berbincang ya. Yang penting jangan galau. Cukup Hendy aja yang galau untuk teman Pro 2 ya. Jangan teman Pro 2 galau juga ya mendengar Hendy ya. Silakan bisa mungkin nanti di pukul 21 setelah nanti ini kita tutup ya di program obrolan jreng. Iya, tentunya di Obeng, obrolan jreng jaga malam Pro 2 dengan mengangkat topiknya pay later, solusi atau jebakan. Nah, gimana nih teman Pro 2? Mungkin ingin bergabung ya? Ya bersama saya ya tentunya akan menemani teman Pro 2 mungkin apa sih pay later itu ya? Ya Hendy ya, apa sih dan bagaimana sih, dan juga sudah kita bahas ya, sudah kita kupas sedikit ya bagaimana dampak pay later yang telah kita sampaikan di ruang pendengaran Anda ya. Tentunya kita masih menunggu bagi Anda yang ingin berinteraktif ya dari studio dari Studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 20 lewat 33 menit waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin teman Pro 2 mungkin mau chat ya atau mau berbagi ya bagaimana dan apa. Tentunya masih saya Hendy menemani di ruang dengar teman Pro 2. Jangan kemana-mana, dan tentunya berikut kita akan hadirkan lagu-lagu pop Indonesia untuk menemani di suasana malam Anda.

0: Hei Gam, kulihat Ki melamun saja tadi di depan toko emas. Lagi survei harga emas untuk lamaran ya?
1: Aduh Mat, macam mana gak pusing? Harga emas sekarang udah tembus 10 juta per mayam. Ki bayangkan diminta 15 mayam. Udah 150 juta lebih. Itu buat maharaja.
0: Memang berat Gam, apalagi gaji kita masih pas-pasan ya.
1: Iya, tapi masalahnya kan gengsi lah kita di kampung. Ini masih kuat kali gengsi kan. Orang tua sering mematok mahar. Kalau maharnya turun, takut jadi bahan omongan pula nanti sama tetangga.
2: Ternyata sekarang di Aceh para pemuda sedang dilema mayam, menabung emas, mengejar restu mertua. Dilema mayam bagi pemuda Aceh bukan sekedar soal mahar, melainkan benturan antara idealisme, cinta, dan realita sosial ekonomi yang semakin menantang di tahun 2026 ini. Tapi tenang, sekarang Majelis Adat Aceh MAA Kabupaten Aceh Barat merekomendasikan standarisasi mahar pernikahan kepada pemerintah kabupaten atau pemkab setempat sebesar 5 mayam atau 3,3 gram per mayam emas sebagai rujukan masyarakat untuk menetapkan mahar yang menjadi salah satu syarat sah sebuah pernikahan bagi masyarakat muslim di daerah ini.

Tahukah kamu, tradisi pesijuk dalam masyarakat Aceh masih dilakukan hingga saat ini. Ritual ini dilakukan sebagai bentuk doa dan harapan akan keselamatan, kedamaian, dan keberkahan. Biasanya pesijuk dilakukan pada momen penting seperti pernikahan, menempati rumah baru, hingga keberangkatan haji. Dengan taburan beras, air, dan doa, pesijuk menjadi simbol rasa syukur sekaligus pengikat kebersamaan. Melalui tradisi pesijuk, kita belajar bahwa budaya bukan hanya warisan, tapi juga nilai hidup yang terus dijaga.

Ya baik teman Pro 2, dimanapun Anda berada ya, di FM 90,3 MHz. Tentunya masih bersama saya Hendy menemani di ruang dengar Anda. Dan tentunya tadi beberapa tembang lagu telah kita hadirkan dan menemani di suasana malam teman Pro 2 ya. Semoga lagu-lagu yang telah kita putarkan di ruang dengar Anda dapat menemani dan menghibur ya hati Anda yang sedang mungkin di malam hari ini, mungkin di obrolan jreng ya, tentunya di program Obeng ya. Tentunya jangan galau malam-malam ya Beng. Iya baik. Dan tentunya ya teman Pro 2 ya, dengan stasiun jaga malam, jangan galau-galau malam ya di Obeng ya Pro 2. Bersama saya Hendy akan menemani Anda hingga nanti ke tengah malam. Dan tentunya bagi Anda yang mungkin ya di malam hari ini kepingin ya tentunya berkomunikasi atau berkenalan ya, awal siaran ya perdana kita di Pro 2 menemani Anda di tentunya di station di 90,3 MHz. Dan tentunya di edisi hari ini ya, Minggu 2 Agustus 2026. Ya tidak terasa ya sahabat teman Pro 2 ya, sudah memasuki di bulan Agustus, di mana bulan Agustus ini adalah detik-detik atau nantinya ya di hari kemerdekaan nanti tepat di 17 Agustus. Tentunya teman Pro 2 ya, mungkin malam hari ini sedang ngapain ya, atau sedang merenungkan nasib atau merenungkan diri Anda sekalian ya. Tentunya baik, kita akan kembali hadirkan ya berikut dari The Winner, lagu Cinta. Selamat mendengarkan.

0: Pernah dengar tentang ikan kemamah? Kuliner khas Aceh yang satu ini punya cita rasa unik dan menggugah selera. Ikan kemamah berasal dari ikan tongkol yang direbus, dikeringkan, lalu dimasak kembali dengan bumbu khas seperti cabai, bawang, dan rempah pilihan. Aromanya yang khas dan rasanya pedas, gurih, membuat ikan kemamah jadi favorit banyak orang, terutama saat disajikan bersama nasi hangat. Selain lezat, ikan kemamah juga bisa bertahan lama sehingga cocok dijadikan stok makanan di rumah. Tak hanya sekedar makanan, ikan kemamah juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional yang patut kita lestarikan. Yuk cintai kuliner lokal, nikmati lezatnya ikan kemamah, warisan rasa dari Aceh.
1: Tahukah kamu, setiap orang terlahir dengan keunikan dan kemampuan yang berbeda, termasuk mereka yang hidup dengan disabilitas. Di tengah masyarakat saat ini, kesadaran akan pentingnya kesetaraan terus tumbuh, bahwa perbedaan bukanlah penghalang untuk berkontribusi dan berkarya. Penyandang disabilitas juga memiliki mimpi, harapan, dan potensi yang sama. Mereka hadir di berbagai bidang, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga ruang publik. Ini membuktikan bahwa keterbatasan bukan akhir dari segalanya. Melalui semangat setara dalam perbedaan, kita diajak untuk saling menghargai, membuka ruang, dan berjalan bersama tanpa batas. Karena pada akhirnya, jiwa yang kuat adalah yang mampu merangkul semua tanpa terkecuali.

pastikan jari tangan yang mengkerut setelah terlalu lama terkena air. Banyak orang mengira itu hanya efek kulit yang menyerap air. Padahal, ada fungsi tersembunyi di baliknya. Saat jari berada di dalam air beberapa menit, sistem saraf kita secara otomatis merespons dengan membuat pembuluh darah di ujung jari menyempit. Inilah yang menyebabkan kulit tampak mengkerut. Menariknya, kerutan ini bukan tanpa tujuan. Bentuknya justru membantu kita menggenggam benda dengan lebih kuat dalam kondisi basah, seperti saat memegang sabun atau berjalan di permukaan licin. Penelitian menunjukkan jari yang mengkerut bekerja seperti pola ban pada roda, memberikan daya cengkeram lebih baik di lingkungan basah. Jadi, lain kali saat jari kamu terlihat keriput setelah berendam, itu bukan sekedar efek air. Tubuhmu sedang bekerja cerdas, membantu kamu tetap sigap dalam kondisi licin.

0: dimarahin karena melamun. Eits, jangan sedih dulu. Ternyata melamun itu ada manfaatnya loh. Menurut penelitian, melamun bisa bantu otak kamu jadi lebih kreatif. Banyak ide brilian justru muncul saat pikiran lagi jalan-jalan kemana aja. Selain itu, melamun juga bisa mengurangi stres, bikin hati lebih tenang, bahkan bantu kamu memahami diri sendiri lebih dalam. Jadi, sesekali biarkan pikiran kamu mengudara, itu tanda otak kamu sedang mengisi ulang energi dan menata imajinasi. Tapi ingat, jangan kebablasan ya, melamun seperlunya, lalu wujudkan idenya.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Teman Pro 2, itu dia lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya dari Studio Pro 1 dari Studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 21:10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya gemuruh ya telah mengundang kita bagi Anda yang tentunya ingin bergabung ya di malam kesempatan ini ya di program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, mungkin memasuki hari kerja esok ya, malam ini ada yang galau. Dan tentunya kita sapa dulu nih. Halo, assalamualaikum. Halo.
5: Halo.
4: Iya, dengan siapa?
5: Dengan Syarifah.
4: Oh, Syarifah, apa kabarnya Syarifah?
5: Alhamdulillah sehat. Bang Endi kayak mana?
4: Alhamdulillah ya, mungkin bagaimana Syarifah dengar di malam hari ini ya, sudah berpindah ya dari Pro 1
5: iya,
4: ke Pro 2.
5: Iya, makanya Syarifah heran Bang Endi.
4: Iya, jangan heran. Itu hal yang lumrah ya. Itu suatu edisi yang terbaik ya dan juga yang sangat langka begitu ya. Ya gimana
5: iya,
4: di malam hari ini Syarifah?
5: Makanya bisa gampang-gampang masuk sama Bang Hendy Pro 2. Biasa agak-agak sulit.
4: Agak-agak sulit ya. Kenapa agak sulitnya bergabung di Pro 2?
5: Bukan di Pro 2 Bang Hendy, tapi di Pro 1.
4: Iya, di Pro 1 sudah berbeda lagi orangnya ya. Ya mungkin lebih is the best lagi daripada Abang ya. Iya Syarifah, sabar aja ya.
5: Bang Hendy.
4: Gimana?
5: Itu ada teman kita Bang Hendy, pendengar setia juga.
4: Pendengar setia.
5: Coba Bang Hendy halo kan.
4: Iya, halo. Selamat malam teman Pro 2.
6: Iya, halo.
4: Iya, dengan siapa?
6: Dengan Risna, Bang.
4: Oh, dengan Risna. Di mana Risna?
6: Di Banda.
4: Di Banda. Iya, Banda di mananya? Luas loh Banda Aceh itu.
6: Aceh besar, Bang.
4: Iya, Risna. Aceh besar. Iya, karena kota Banda Aceh juga di Aceh besar. Ada Syarifah juga di Melabuh nih, Syarifah ya. Ya mungkin malam hari ini
6: iya.
4: Kepingin berbincang atau ya mungkin menghangatkan suasana gitu ya. Di malam hari ini gimana?
5: Emang topik kita apa Bang Hendy?
4: Topik
5: kita emang apa hari ini?
4: Malam hari ini ya apa ya, jangan galau malam-malam itu ya. Mungkin di malam hari ini tadi abang angkat membahas itu di obrolan jreng jaga malam, pay letter, solusi atau jebakan ya. Mungkin apa mau dari Sharifah atau dari Risma yang asiknya gitu ya malam hari ini, biar suasana
6: Risma.
4: Iya, sorry, maklumat lah ya, kena lagi perdana nih, penyiar baru ya, barang baru stok lama ya Risma ya. Iya, kenapa? Ya mungkin di Pro 1 kita nggak digunakan lagi ya, di Pro 2 ya, mungkin sambil belajar ya, supaya lebih kece lagi.
6: Iya, bang,
4: gitu.
6: Bang Indi belajar juga tuh biar pandai di Pro 2.
4: Iya, gimana menurut Sharifah? Sudah kece belum nih? Atau sedang eng-eng-eng-eng gitu loh? Iya, Risna gimana? Untuk mendengarkan Pro 2 dari mana nih? Dari era...
6: Kalau menurut Sharifah sih udah paten Bang Hendy.
4: Paten apa?
6: Karena kan kalau Bang Hendy kalau siarannya buat-buat lucu, ada buat-buat apa ya, buat-buat senang gitu, buat-buat lawa ada juga.
4: Ngapain kita buat stres ya? Kita harus happy dong, iya kan? Apalagi pendengar
6: iya,
4: kita.
6: Iya, betul sekali Bang Hendy. Ngapain kita buat-buat stres? Apalagi yang ada bikin pusing deh. Betul nggak Kak Risna?
4: Iya, Risna sendiri gimana?
6: Ini gak terlalu tegang.
4: Apanya?
6: Memangnya terlalu tegang.
4: Iya, karena dari Pro 1 kan gaya orang tua ya. Ini ngikuti gaya anak muda boleh. Iya kan? Iya. Seandainya ada kekurangan sampaikan aja ya, biar bisa kita rubah.
6: Tapi Sharifah, tapi Sharifah belum tahu nih Bang Hendy di Pro 1 siapa siaran. Biasa kan yang tahu Bang Hendy, Bang Reno, Bang Fadil yang tahu.
4: Iya, enggak disampaikan tadi ya, enggak ada perkenalannya ya. Enggak ada perkenalan.
6: Iya, nanti Sharifah habis Bang Hendy mau ke Pro 1 sebentar.
4: Iya, mungkin ada Bang John Paradep itu ya. Bang John Satria tuh, dua orangnya gagah ganteng banget itu ya. Iya. Iya, mungkin beliau lagi fokus ya, ada mungkin ada program lain gitu ya, karena mungkin sesuatu hal ya disusun-susun ya, kita nggak tahu juga ya, kita bertetangga hanya selo dengan pandang-pandang mata saja.
6: Iya.
4: Iya, untuk Risna gimana malam hari ini Risna?
6: Apa tuh?
4: Ya kegiatannya.
6: Alhamdulillah
4: mungkin.
6: Akhirnya hujan. Alhamdulillah ya Allah. Senang
4: iya,
6: kali senang dingin sejuk
4: ya.
6: Deh.
4: Dingin sejuk ya. Kami dari tadi sini dingin juga nih. Tapi kepala nggak sejuk nih. Gimana untuk Risna cuacanya gimana malam hari ini di Banda?
6: Panas.
4: Waduh, haredang dong. Iya kan?
6: Iya.
4: Jadi kegiatan malam ini biasanya apa ini? Boleh Andy tahu nih dari Risna nih.
6: Risna jalan ke bisnis, Bang.
4: Bisnis apa itu? Boleh tahu?
6: Kayak dia mau apa ya? Produknya apa? Tuh organik, ada tentang kesehatan, kecantikan dan iya, lainnya kayak.
4: Oh gitu. Iya, selain itu apa lagi bisnisnya? Mungkin ada sesuatu yang perlu kita gandeng gitu ya, dari bisnis UMKM-nya atau proses mandirinya, supaya ya bagaimana sih menghadapi bisnis, apalagi tadi kita mengangkat pay letter ya. Gimana Risna?
6: Maksudnya gimana Bang?
4: Ya namanya bisnis itu kan pasti peluangnya kan sangat luas ya, dan juga sangat kecil. Iya, tentunya dari aspek pengelolaan dan proses perjalanan bisnis ini kan mulai dari kecil atau sudah besar gitu Risna, supaya bisa jadi contoh dari Sharifah gitu ya untuk di Melabu.
6: Sebenarnya kalau di bisnis ini emang udah masa udah meluas ya Bang.
4: Sudah
6: ya,
4: meluas
6: udah,
4: ya.
6: Masa udah dikenal oleh seluruh dunia gitu kan.
4: Seluruh dunia, apa itu kira-kiranya?
6: Jadi produknya tuh emang bahan-bahannya tuh benar organik gitu kan. Misalkan
7: kayak apa ya, tuh kita misalnya ini pasti ada, kalau untuk orang-orang yang udah tua atau untuk anak-anak mungkin ada yang nggak bisa melihat di, bukan nggak bisa melihat, maksudnya matanya merah kan sering tuh anak-anak yang main gadget ya.
4: Iya, main gadget, iya.
7: Ada ininya, suplemennya gitu, vitaminnya tuh ada gitu di apa ya, di dalam produk ini gitu, tentang kesehatannya juga ada kayak apa ya, bahannya tuh ada yang minyak ikan,
4: minyak ikan ya. Terus
7: juga apa, dari bahan mungkin Mbak Hendy mungkin tahu buah blueberry?
4: Ini blueberry ya, blueberry ya.
7: Bukan blueberry, blueberry.
4: Blueberry.
7: Dia blueberry itu dia bentuknya kayak bentuk kita bilang
4: apa ya?
7: Dia emang bentuknya kecil kayak bentuk strawberry, tapi bukan strawberry.
4: Tapi kecil dia ya.
7: Kecil.
4: Blueberry ya, yang merah dia ya.
7: Iya.
4: Iya, merah. Waduh. Itu diapain itu? Diolah gitu.
7: Diolah, dijadikan suplemen untuk kita makan gitu.
4: Oh, konsumsi. Dikonsumsi atau langsung ditetes gitu?
7: Enggak, dimakan, Bang.
4: Oh, dimakan. Waduh, enak juga tuh. Iya. Kira-kira mungkin ada kiat-kiat di malam hari ini kita kepingin dengarkan dari Rizna ya kan. Tentunya di program Jangan Galau Malam-Malam ini ya. Tentunya biasanya sakit mata ini kita bisa jadi galau, apalagi kita lihat layar kaca ya. Tentunya dampak efeknya itu ke kesehatan mata itu sangat berpengaruh ya.
7: Iya benar.
4: Jadi selain buah blueberry tadi apa lagi?
7: Ada wortel, ada tomat. Jadi disatuin.
4: Oh, disatuin. Dikemas. Seperti dikemas atau diletakkan di bola matanya gitu, di atas mata gitu.
7: Sebenarnya di
4: masker gitu ya.
7: Dia bentuknya kayak apa ya, kita bilang apa kayak ya, tablet gitu.
4: Kalau gitu. Terus dikonsumsi kayak, dikonsumsi ya.
7: Iya, rekomendasi untuk kita.
4: Iya, baik. Ini tentunya sambil perkenalan juga ya sama Rizna. Kalau Sarifa nggak asing lagi ya, karena dulu sebelum-sebelumnya aktif di Pro 1 ya. Tentunya banyak berbagai program, baik dangdut, Ruang Rindu juga kan, bersama Bang Hendinya juga menemani ya. Dan tentunya di...
7: Tapi Rizna pernah juga jadi ini, Bang, jadi narasumber di situ di RRI Program 1.
4: Kapan? Udah lama, udah berapa tahun atau berapa bulan nih?
7: 2017.
4: Iya, kayaknya 2017 sudah ketemu dong.
7: Sama Jonero Satria kalau enggak salah.
4: Sama Jonero Satria. Sama Bang Jonero Satria ya, dan dia malam hari ini yang nemani pendengar Pro 1 nih. Mungkin sambil mau kenalan mungkin nanti bisa diangkat teleponnya ya kan. Tapi ya mungkin Bang Jonerunya sedang sibuk ya, banyak kegiatan juga dia sambil ngoret-ngoret lagu-lagu mungkin ya untuk pendengar Pro 1 ya. Karena Abang tidak bisa campur baur ya, karena Abang sudah ditugaskan sambil belajarlah mengenal Pro 2 atau bagaimana sih di program Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam biasanya gitu menurut Isna.
8: Jangan kayak gitu.
4: Iya.
7: Ya begitulah, Bang.
4: Apanya gitu? Ragu ya. Ragu ya jelaskannya ya.
8: Jangan
4: ya. Ya kalau biasanya, iya baik. Biasanya kalau malam-malam gini sering nggak gabung di program Obeng Pro 2?
8: Karisna sering juga, Bang Hendy.
4: Kalau Saripa gimana? Kalau program Obeng ini?
7: Bang Dafa.
4: Iya.
7: Sama Bang Faiz juga ada.
8: Iya, sama Bang Faiz ada juga.
4: Iya. Gimana biasanya kalau mereka memandu acara ini? Mungkin ada apa? Gimana? Sedikit bocoran dong. Iya kan? Boleh.
7: Yang penting apa semangat aja share-nya.
4: Iya.
7: Itu kan apa?
8: Iya. Sarifa dukung Bang Hendy berjadi semangat Bang Hendy-nya.
4: Iya, baik ya. Baik. Tentunya.
8: Halo?
4: Halo?
8: Iya.
4: Gimana? Kalau semangat ya tetap semangat dong untuk para pendengar ya, apalagi teman Pro 2 baru ini ya, kan gitu ya, teman baru berarti ya, kita teman baru ya, Rizna ya, sama kalau Saripa teman baru stok lama gitu ya. Iya. Jadi kalau malam ini biasanya sambil kita berbincang, ngobrol, biasanya yang asiknya ngobrol, apalagi ini kan besok hari Senin ya, mungkin banyak yang besok mempersiapkan dalam segi pekerjaannya atau mungkin menjaga kesehatannya, mungkin ada komunikasi atau solusi dari Rizna sendiri ini di malam hari ini.
7: Solusi gimana tuh Bang? Tuh jangan kena aktivitas besok.
4: Iyalah, kan nggak mungkin iya dong. Iya kan, masa ya, Bang ini mau digendong?
7: Kalau di hari Senin ya mungkin dulu masih aktivitas ya. Ya paling susun dulu jadwalnya malamnya untuk besok apa gitu.
4: Gitu.
7: Jadi ada planning sendiri gitu.
4: Oh, ada planning sendiri juga ya? Iya, baik. Kalau Sharifah sendiri gimana malam hari ini?
8: Kalau Sharifah abis nelpon Bang Hendy, abis telepon ke Prusa tuh mau buat konten Bang Hendy.
4: Konten apa? Konten kreator atau kontenair?
8: Maksudnya kontennya ini Bang Hendy, nge-live di TikTok. Oh, nge-live
4: di TikTok. Iya, Abang kira ngikuti kontainer.
8: Enggak lah, mana mungkin.
4: Iya, kontainer itu kan banyak itu ya. Itu kontainer itu adalah tempat barang-barang ya, atau tempat gudang gitu ya, seperti komunikasi, aplikasi, sistem, namanya kontainer gitu ya. Iya. Biar Sharifah jangan galau sama Rizna. Iya. Iya. Kalau Rizna-nya asli orang Banda Aceh ya?
7: Iya Bang, kami asli Aceh Besar.
4: Aceh Besar ya. Iya. Jadi masih kuliah atau sudah bekerja atau sedang menjalankan kegiatan lain nih? Seperti Sharifah. Kalau Sharifah masih single parent dia ya.
8: Allahurak bi.
7: Kuliah kerja di bisnis habis itu kuliah enggak?
4: Kuliah juga ya. Jurusan apa? Boleh.
8: Enggak kuliah. Kak Rizna enggak kuliah Bang Hendy.
4: Oh, enggak kuliah. Jadi
7: malas.
4: Malas. Kenapa? Aduh, ini kan suatu galau juga nih ya.
7: Mata pelajaran lagi, Bang.
4: Waduh, kenapa?
7: Karena udah cukup dari kecil.
4: Berarti sudah berumah tangga dong?
7: Enggak lah.
4: Oh, belum juga ya. Karena Sharifah kepingin, ada yang kepingin enggak berumah tangga Sharifah?
8: Sharifah belum siap Bang Hendy. Allah, Masya Allah.
4: Iya, mana tahu ada teman-temannya ya kan. Zaman sekarang ini banyak loh teman-teman TTM gitu ya. Teman tapi mesra, teman tapi manyun gitu. Iya kan? Seru kan? Iya kan? Yang penting jangan ada teman tapi menderita ya. Seperti Bang Hendy.
8: Iya betul Bang Hendy.
4: Kita harus happy dong. Betul
8: happy
4: kan?
8: Happy lah.
4: Iya,
8: gak
4: jangan
8: boleh sedih-sedih. Iya. Gak boleh patah semangat. Harus betul. Semangat.
4: Happy then white gitu ya. Pakai Pepsodent gitu.
8: Iya.
4: Jadi gimana menurut Rizna ke pertama perjumpaan kita ini? Apakah program jaga malam ini jangan galau malam-malam di program Obeng? Ya ngobrolnya bagaimana? Atau butuh keseriusan ini? Langkah strategi dari Rizna selaku pembisnis gitu?
7: Kalau Rizna sih harus abang harus bawa enjoy aja.
4: Enjoy
7: kalau
4: aja.
7: Terlalu kaku.
4: Jadi abang,
8: iya, Bang Hendy nggak boleh kaku.
4: Nggak boleh kaku
8: harus
4: ya.
8: Semangat Bang Hendy.
4: Iya, nanti abang lenturkan ya otot-ototnya ya, kling kling kling kling kling kling kling gitu ya. Iya, jangan kaku ya kan, jangan tegang-tegang selalu itu ya kan.
8: Iya betul.
4: Iya betul. Kalau Sharifah betul selalu dia ya kan, nggak pernah salah. Kalau abang siap salah aja gitu ya. Iya kan, betul kan. Jadi biasanya kalau malam-malam gini perbincangan sama teman-teman sebelumnya gimana nih Rizna?
7: Ngobrol sama Bang Nanda Bandok lagi tuh sama Pak Faiz. Ya ngobrol-ngobrol kayak gini juga.
4: Gini juga ya? Iya
5: mungkin. Iya Bang Hendi kayak gini juga. Kadang kan Sarifa nelpon sendiri sama Bang Nanda. Lagi malas telepon sama Kak Rizna gabung-gabung kayak gini.
4: Iya.
5: Nelpon sendiri. Kadang kalau lagi bosan sendirian tarik lagi si Kak Rizna nih.
4: Iya tarik lagi, jangan main tarik-tarik. Sakit nanti Kak Rizna.
7: Kadang-kadang Rizna gak angkat Bang.
4: Kenapa? Kunci
7: Sarifa nelpon Rizna gak angkat.
4: Waduh
5: ini... Jahat kali dia nih Bang Hendi. Kayak mana lu?
4: Gak boleh jahat. Tapi jahil boleh ya.
5: Iya masalahnya Kak Rizna ini suka kali jahilin orang Bang Hendi. Hati-hati Bang Hendi.
4: Kalau Bang Hendinya itu suka juga menjahili, tapi jahilnya sedikit aja gitu, yang terarah gitu ya. Gimana dunia pendidikannya gitu, udah sejauh mana sih ilmu yang udah didapat dari S3, SD, SMP, SMA?
5: Itulah Bang Hendi.
4: Iya.
7: Untung nggak ekstrim ya Bang.
5: Bang Hendi, kita udah pernah ketemu kan Bang Hendi?
4: Sudah, jelek Bang Hendinya kan, wah ngeri kan, serem gitu kan. Seperti
5: enggak lah, momo biasa yang
4: menyeramkan
5: aja
4: gitu ya. Jadi kalau di Banda Aceh, kalau malam gini, suasananya sering nongkrong di mana Rizna?
7: Tergantung sih Bang. Kalau
4: tergantung apa yang digantung enggak?
7: Biasa Rizna nongkrongnya di mie bakso
4: deh. Ya iya, bukan di mana tergantung apa yang digantung gitu kan. Iya kan, iya, jangan galau kali. Sepertinya kalau Rizna ini belum seperti terbuka gitu ya sama Bang Hendinya, kepingin apa gitu ya. Karena ada sesuatu unek-unek yang mungkin ada yang dipendam gitu, atau ada yang ditahan-tahan gitu. Gimana?
7: Gak ada Bang.
4: Gak ada ya?
7: Santai.
4: Iya baik deh ya. Ya tentunya ya di... kesempatan malam ini mungkin Rizna ya ada mungkin menyampaikan atau usulan gitu bagaimana dan apa yang harus Bang Hendi lakukan supaya suasana lebih hidup lagi gitu ya.
7: Gak ada sih.
4: Gak ada ya, yang benar. Nah, jangan malu-malu loh.
7: Sementara belum sih Bang.
4: Iya, sesaat lagi nanti ada ya. Iya, kayaknya ada sesuatu yang ditahan gitu ya. Bagaimana dan apa sih ya? Siapa sih Bang Hendi ini ya? Kok bisa ke Pro 2 dan juga kok tegang sekali Bang Hendi ini ya?
7: Kalau Mbak Hendi Rizna udah tahu, karena dari 2017 tuh pernah jumpa juga sama Mbak Hendi, mungkin Mbak Hendi lupa.
4: Iya maklumlah, seperti lagu kuburan, lupa lagi wajahnya begitu ya. Jadi kalau ingat-ingat gimana sih Bang Hendinya, boleh tahu? Seingat-ingat dari
7: kalau,
4: Rizna.
7: Kalau orang Rizna emang gak nampak Bang.
4: Yang nampaknya?
7: Tapi dari segi suara emang Rizna tahu waktu itu ada acara di sana di RRI di program 1 itu acara apa nama? Disabilitas.
4: Menyebut disabilitas ya. Waktu kegiatan apa itu?
7: Yang pimpinannya tuh Pak Dr. Andes Muslim.
4: Oh almarhum Pak Muslim ya. Iya waduh udah lama sekali ya. Jadi kayaknya pernah jumpa Bang di mananya?
7: Sama Bapak tuh teman ayah teman dekat.
4: Oh gitu. Iya ya. Berarti Rizna ini enggak jauh ya teman dekat almarhum ya bapaknya ya?
7: Enggak
4: ya. Iya baik deh. Tentunya ya semoga aja ya dengan perbincangan kita di malam hari ini, perkenalan kita awal Bang Hendinya mengudara ya. Iya tentunya di malam ya. Baik.
6: Iya, Bang Hendi kan ada nih, sekali di udara tetap di udara.
4: Iya, tapi kalau Saripa di darat terus dia. Kalau
7: enggak salah Rizna, Bang Hendi duduknya di belakang.
4: Di belakang. Abang memang suka pegang di belakang-belakang, Abang.
7: Pegang kamera.
4: Oh, pegang kamera. Oh, iya. Abang saat itu masih sebagai fotografer ya. Pengambil apa video ya?
7: Iya.
4: Iya, waktu acara apa tuh ya? Boleh Abang tahu tuh?
7: Pembukaan ini kan, pembukaan dialog interaktif.
4: Oh, dialog interaktif. Oh, waktu melabumnya apa ya? Disabilitasnya ya?
7: Iya.
4: Iya, baik. Dan tentunya tadi kalau lagu-lagunya yang Abang putar tadi enak enggak untuk menemani di suasana malam
6: enak,
4: harinya?
6: Enak asik banget ya? Bang Hendi, ke the best.
4: Kalau kali banjir ya, karena ini baru hujan nih, jangan sampai ya.
6: Iya, jangan sampai banjir Bang Hendi ya.
4: BC aja boleh ya. Pindah lantai 2. Pindah lantai 2 janganlah, jatuh nanti Saripa. Dia mau lompat-lompat terus dia ya.
6: Iya, mau buat langsing Bang Hendi.
4: Oh, jangan gitulah, jangan sampai buat langsing. Buat diet aja boleh.
6: Enggak mau Bang Hendi diet.
4: Mau dong.
6: Bang Hendi tuh buat diet. Biar langsing Bang Hendi.
4: Iya, banyak kali nanti penggemarnya nanti ya kan?
6: Iya, Bang Hendi gemoy.
4: Iya, kalau Bang Hendinya diet nanti kan banyak kali penggemarnya. Jadi Bang Hendi takut dikejar-kejar gitu ya.
6: Nggak apa-apa Bang Hendi, diet aja, nggak usah makan lagi.
4: Waduh, nanti makin kurus, nampak susahnya nanti, tertekan batin pikir orang. Iya kan Saripa kan? Kalau Saripa harus banyak makan daging itu ya, banyak makan seperti dibilang Rizna tadi tuh.
6: Enggak mau Saripa makan daging banyak-banyak nanti naik kolesterol Bang Hendi.
4: Enggak apa-apa naik kolesterol, yang penting jangan turun kolesterol.

0: yuk kita santai. Iya, baik ya. Kan dia ketawa lagi kan Sharifa. Kalau Sharifa tuh ketawa terus sama Bang Endinya ya. Biar jadi olahraga ya.
1: Iya, kan kalau Sharifa, kalau Bang Endi siaran malahan senang Bang Endi. Serius, dari pro 1 pro 2 malahan senang kali.
0: Nanti jadi pro 3 kan. Iya, yang penting jangan jadi provokator aja ya. Iya, baik. Nah, mungkin ada teman-teman lain ya, teman-teman pro 2 yang ingin bergabung mungkin bisa ditarik atau kita kalau memang enggak ada lagi nanti boleh bergabung lagi ya. Karena ada yang mau bergabung lagi nih Sharifa, boleh sama Rizna ya. Kita sapa dulu boleh ya?
1: Oke, Bang Endi.
0: Oke, baik. Terima kasih Sharifa sama Rizna.
1: Bang Endi.
0: Gimana?
1: Sharifa mau request lagu lah.
0: Lagu apa? Kalau apa abang bisa abang putarkan, judulnya kira-kira apa ya?
1: Lagu Pelangi dan Hujan dari Fatin, kan hari ini keadaan kondisi lagi hujan.
0: Pelangi dan Hujan ya, dari Fatin ya.
1: Pelangi dan Hujan dari Fatin.
0: Oke, baik. Nanti akan abang putarkan nih ya. Mungkin dari Rizna?
2: Rizna Tulus Manusia Kuat.
0: Tulus
2: Manusia Kuat.
0: Manusia Kuat ya. Judulnya Manusia Kuat ya. Iya, Manusia Kuat. Emang manusia tuh gak kuat?
2: Ya namanya judul lagu Bang Bah.
0: Iya, abang kan bertanya. Iya kan? Gak salah kan? Iya, daripada malu bertanya sesat di jalan katanya kan?
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
2: Emang manusia kuat semua, gak ada yang lemah.
0: Iya, ada. Apa? Orang-orangan sawah.
2: Iya kan? Orang-orangan sawah iyalah Bang.
0: Manusia kuat ya. Iya, ini Abang cari-cari di sini belum dapat nih kayaknya. Ya coba nanti Abang cari dulu ya. Manusia kuat ya.
2: Ya udah kok enggak ada dari Manusia Kuat. Teh hijau deh.
0: Teh hijau. Iya, coba Abang cari ya lagunya Manusia Kuat ya. Manusia Kuat. Ya dari Tulus ya. Oke, ya. Baik. Nanti coba abang putarkan ya. Coba okay. jangan nanti kecewa ya. Yang penting Rizna harus kuat ya.
2: Oke, Bang Endi
0: juga. Oke, baik. Terima kasih.
1: Sama-sama Bang Endi. Dadah, sampai ketemu lagi di sini.
0: Yoi. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ina siapa di mana ini?
0: Ini dengan halo. Ina ya. Halo.
3: Halo. Ina siapa di mana ini?
0: Dengan si Anu, dengan si ini.
3: Siapa?
0: Iya. Apa kabarnya Ina?
3: Kenapa? Oh, kenal ya dengan suaraku ya. Enggak berubah ya.
0: Enggak berubah. Bawelnya aja.
3: Naiklah ya Bu Endi ya.
0: Gimana?
3: Naiklah ya.
0: Bukan naik kelas.
3: Apa juga.
0: Berpindah kan kelas.
3: Kan naik kelas namanya tuh.
0: Enggak lah.
3: Apa juga, bukan naik kelas.
0: Pindah kelas. Karena enggak lulus sekolah jadi dipindahkan kelasnya.
3: Gimana?
0: Dipindahkan kelasnya, Neng.
3: Oh gitu ya.
0: Iya, oh bulat lah, mana
3: pindah
0: gitu.
3: Pindah ya, dibersihkan sama hujan ya. Nolak-nolaknya bersuang semua ya.
0: Iya.
3: Dingin, sejuk malam ini ya, Bu Hendi.
0: Iya, dingin ya.
3: Iya, terngiang-ngiang juga. Ini ada di kemana, Bu Hendi ya. Rupanya jadi, kesini, pindah kamar.
0: Pindah kamar ya, gimana lah.
3: Iya, pindah kamar ya, kan.
0: Mungkin.
3: Oh iya, boleh tahu, Bang. Ini John, ngapain di samping?
0: Dia sedang meneliti suatu pekerjaannya mungkin.
3: Oh, belum buka review aja Bang John ya?
0: Nggak tahu juga kita nanti salah.
3: Tapi,
0: lagi ya.
3: Tapi cuma sudah Ina sudah gabung dua kali.
0: Udah gabung ya? Gimana?
3: Kami sekarang Jumat.
0: Iya, Jumat ya. Kemarin ya. Iya, lagi di tandem ya.
3: Oh, iya, ini bolehnya tahu berapa orang yang sudah gabung? Sudah berapa orang bergabung di malam ini sama Bu Hendi?
0: Malam hari ini ada Rizna.
3: Iya, cuma Sharifa
0: sama Sharifa. Sharifa, terus Ina.

0: Telepon juga.
1: Hmm? Telepon iya, nelpon WA. Nelpon WA.
0: Oh iya.
1: Iya, bulat
0: jadi
1: ya.
0: Jadi kedua agak beda ya. Kalau besar radionya guing-guing-guing gitu ya.
1: Mm-mm. Kalau besar wing-wing-wing.
0: Kalau besar tuh enggak wing-wing. Kenapa ya? Apa perbedaannya ini?
1: Ada sirenenya mungkin enggak?
0: Ada wing-wing-wing. Ini radio radio apa? Radio HP ini.
1: Adi radio.
0: Enggak bisa dengar hujan.
1: Tapi kan diminta hujan diberikan. Supaya apa jangan ini? Panas. Udah turun hujan. Iya kan?
0: Ada yang bilang.
1: Ih, enggak didengar deh, capek deh.
0: Mula besar wek-wek bilang
1: nih. Wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek-wek. Ina. Iya, gimana malam hari ini untuk kegiatannya Ina?
0: Apa tanya ada siap makan? Sudah.
1: Belum tanya makannya.
0: Kalau makan sudah. Kalau apalagi ini kan di diguyur hujan, agak kurang dengar itu.
1: Iya. Kurang selama pendengaran hujan, atau kurang dengar hujan, gitu. Iya kan ikan gabus, ikan lele. Makin bagus, makin mantap, Le.
0: Iya, apa itu? Ada pantun juga di Pulau 2 ya?
1: Enggak. Itu ya, bukan pantun.
0: Kan? Mau ya kan?
1: Iya, namanya kan ya, supaya
0: iya.
1: Judulnya aja kan jaga malam, jangan galau malam-malam.
0: Iya, obrolan jreng ya.
1: Iya, obeng, obrolan jreng ya kan?
0: Obeng, obrolan jreng.
1: Iya, sambil jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam, jangan galau malam-malam.
1: Iya, Ina galau enggak malam ini?
0: Iya, siang dan malam mudah-mudahan enggak galau.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Galau Bu Heni galau malam atau siang?
1: Wah, apa sih yang digalaukan ya? Kita kalau kita itu jalani aja ya. Apa sih arti galau itu?
0: Iya.
1: Bahasa apa sih galau itu kita gak kenal ya kan? Hadapi gitu ya. Jalani ya kan?
0: Iya.
1: Baik tidaknya kan tergantung orang yang menilai. Contoh Ina nilai Hendy waktu di Pro 1 gak pernah ngangkat telepon ya kan? Gak pernah nyapa-nyapa ya kan? Ya kan galau juga kan?
0: Apanya galau?
1: Iya galau lah kalau nggak diangkat teleponnya kan?
0: Oh gitu.
1: Oh bulat, mana oh gitu?
0: Oh bulat
1: kan? Kalau oh bulat oh, iya. Atau lonjong dia?
0: Iya, oh bulat.
1: Iya.
0: Kalau D gimana?
1: D, dodol dong.
0: Kalau I?
1: I, jelek loh.
0: I jelek loh.
1: Jelek kamu ya. Iya.
0: Oh, kalau J gimana?
1: Hah?
0: J.
1: Apanya?
0: J.
1: Gimana menurut Ina?
0: Kalau J gimana?
1: Kalau menurut Ina gimana J? Nah,
0: gimana menurut Mandi?
1: Ina jahat.
0: Enggak, Mandi juga jelek.
1: Enggak. Ketawa deh. Oke baik. Mungkin ada yang lain ingin bergabung ini ya Ina ya, mungkin atau ada sesuatu hal mungkin yang ingin kita dengarkan dari Ina di malam hari ini mungkin. Supaya
0: apa
1: jangan galau.
0: Lagunya terus.
1: Lagunya lagu apa kalau untuk Ina biasanya maunya diputarkan?
0: Apa? Rosa udah.
1: Rosa tadi udah kayaknya ya. Udah kita putarkan ya,
0: ya.
1: Dari Risau yang gak ada.
0: Ini Kris Dayanti ada.
1: Kris Dayanti enggak ada di sini, di Pro 2 enggak ada Kris Dayanti.
0: Oh, enggak ada.
1: Enggak ada. Yang ada Hendy.
0: Wali ada enggak?
1: Wali. Wali apa? Ya. Wali nikah atau wali apa nih? Wali urus.
0: Wali band.
1: Oh, wali band. Judulnya apa? Kalau dari wali.
0: Baik-baik sayang.
1: Ah, mana ada baik-baik.
0: Enggak ada.
1: Hah? Ada.
0: Enggak ada baik-baik sayang.
1: Ada.
0: Nok dia Bang Min enggak boleh ya?
1: Dari wali ya?
0: Ada enggak?
1: Ada.
0: Dari tomat wali. Tomatnya boleh enggak tomat? Tomat.
1: Yang mana yang betul nih?
0: Enggak, maksudnya judulnya tomat.
1: Judulnya
0: dari wali
1: tomat.
0: Tomat maksiat.
1: Tomat.
0: Iya, ada enggak?
1: Cabai yang ada nih.
0: Bawang boleh, sunti boleh, kunyit, jahe, ya kan?
1: Ih, esmosi dia.
0: Oh, merah, bawang putih.
1: Ada emosi, ya kan?
0: Dingin.
1: Tapi katanya lagu baik-baik sayang. Ini udah balik tapi Thomas. Udah ketemu.
0: Udah. Ya boleh juga. Yang mana aja boleh antara dua ya.
1: Iya antara dua, bukan antara dua pilihan.
0: Iya antara dua pilihan lah.
1: Iya siapa diri gue pilih?
0: Ibu dua ada Bu Hendy.
1: Iya ya, telepon kan? Dong, telepon Bang John-nya.
0: Iya, suruh buka pintunya bang.
1: Iya, minta ya, dong kuncinya.
0: Pendengarnya.
1: Minta ya, dong kuncinya. Kalau Hendy kan gak bisa bercampur lagi. Karena pro 1 itu kan beda, pro 2 beda. Iya. Sambil belajar. Ini kan kita belajar ya kan? Iya. Di pro 2 ini kan? Iya. Iya.
0: Udah ketemu lah
1: Bunda? Udah ketemu dari tadi.
0: Iya, kalau udah buat salamnya semua aja ya.
1: Semuanya?
0: Dari A sampai Z.
1: A sampai Z? Ya,
0: dari Sebang. Dari Sebang Merauke ya.
1: Oh gitu, wah jauh kali.
0: Iya.
1: Iya.
0: Hendy, selamat
1: iya.
0: Malam.
1: Malam.
0: Kalau pulang hati-hati ya.
1: Iya, hujan ini ya, nggak pulang iya, kayaknya.
0: Assalamualaikum Hendy.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pada, ya baik teman pro 2 ya, itu ada Ina ya yang baru masuk ya. Kita sapa lagi nih, ada yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum teman pro 2.
2: Assalamualaikum,
1: Ida. Iya, apa kabarnya Maci Ida? Masih ingat ya?
2: Kabar baik,
1: Wendy. Baik. Gimana kabarnya Maci Ida?
2: Kabar sehat.
1: Iya.
2: Gimana sedang... Wendy, kedua?
1: Iya, gimana Maci Ida? Hah?
2: Ganti kedua.
1: Iya, di rocker. Mungkin Hendy belum bisa lulus di Pro 1 jadi harus ke Pro 2.
2: Naik kelas?
1: Enggak. Mana itu ada dipindahkan? Iya karena kalau orang dipindahkan itu karena enggak naik kelas gitu kan?
2: Iya.
1: Iya, karena mungkin Hendy enggak lulus dari sensor itu ya sehingga Hendy harus digeser ke Pro 2 ya kan? Kurang baik mungkin Hendy di Pro 1 ya kan?
2: Baik.
1: Iya kalau menurut Maci Ida, menurut orang kan ini kurang baik, makanya dipindahkan ke Pro 2.
2: Ya,
1: biar iya, biar banyak belajar lagi endingnya kan?
2: Iya.
1: Iya baik. Jadi malam hari ini ceritanya apa ini Maci Ida? Boleh sedikit kita mengulas kegiatannya? Supaya jangan galau Maci Ida kan di malam hari ini.
2: Kerja. Kerja rumah tangga. Waktu pagi.
1: Iya.
2: Anak sekolah. Tugasnya.
1: Hendy berpikir kan kalau teman pro 2 ini bukan usia yang tua-tua, yang muda-muda gitu ya. Ternyata alhamdulillah pendengar pro 1 aktif kembali di pro 2 ya.
2: Iya. Ada di pro 2.
1: Baik. Iya, baik.
2: Pro 1, pro 2
1: Iya, baik. Dan tentunya kan supaya jangan galau Maci Ida malam hari ini akan yang diputarkan lagu apa ini Maci Ida?
2: Lagu apa
1: ya?
2: Apa itu ya?
1: Apa itu?
2: Kedua bingung maksudnya. Kukakunia biasanya.
1: Iya?
2: Kukakunia biasanya.
1: Iya baik. Nanti akan yang diputarkan aja dari Brisia Jody boleh? Hari ini esok lusa boleh?
2: Boleh.
1: Baik. Terima kasih lah Maci Ida telah memberikan peluangnya. Ini sangat deras, gemuruh, petir juga terdengar dari boksu. Iya, semoga kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan Maci Ida ya. Tetap dalam lindungan Allah ya. Amin ya robbal alamin. Baik. Ini mungkin ada yang lain ini kepingin bergabung nih Maci Ida ya di malam hari ini. Ya. Terima kasih Maci Ida.
2: Ya, Bu Andi, sehat selalu, enggak rezeki.
1: Amin.
2: Kalau pulang hati-hati Bu Andi jauh-jauh ya.
1: Iya, baik Maci Ida.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman pro 2 itu dia ya. 3 dan 4 penelpon yang telah bergabung di malam hari ini ya di kesempatan di program Obeng ya. Jadi tentunya masih bersama saya Hendy ya, menemani Anda jaga malam ya. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Iya, baik. Dan kita sapa kembali nih. Assalamualaikum teman Pro 2.
3: Waalaikumsalam Kak Hendy.
1: Iya, apa kabarnya Neng Erna?
3: Kabar baik Hendy.
1: Iya, sedang ngapain Hendy, mana Neng?
3: Di rumah dong.
1: Oh, di rumah. Bukan.
3: Tahu enggak, semalam kan aku mau nyantai loh, tahu-tahu
1: aduh.
3: Mau dangdutan loh Kak Hendy sama Kak Reno, tiba-tiba tut. Aduh.
1: Itulah dia. Siapkan dong. Tekan bintang 88 pagar.
3: Aduh. Mau bawain lagu Yulia Citra loh.
1: Yulia Citra.
3: Alamak. Aduh, tekan sekali lagi. Dah, gak mau lagi. Yaudah, tidurlah aku.
1: Sayang
3: tidur.
1: Sekali. Uncup. Ya.
3: Apa kabarnya, Hendy?
1: Alhamdulillah baik, Neng.
3: Suka banget nih, ada dua orang yang kocak-kocak nih, Kak Nanda sama Andy. Suka banget aku penyiar kayak gini, kocak-kocak bener.
1: Bukan dikocok-kocok kan? Dikocok-kocok.
3: Maksudnya gokil, aku suka yang gokil loh.
1: Ah, yang bener.
3: Bener. Bener.
1: Bukan gondrong kile yo, katanya.
3: Aku sudah lama mau hilang loh, tau gak sih, gara-gara jaringan loh. Oh, ini hidup lagi loh, tau gak?
1: Iya, hidup lagi, aduh. Berarti jaringannya sudah kembali normal dan hidup kembali ya?
3: Udah baca bismillah dari jaringannya, alhamdulillah. Oh, baik.
1: Oh iya, ada, pokoknya apapun namanya semua itu dari basmalah ya, bismillah semua.
3: Iya, dari semalam pingin nelpon, alah putus lagi.
1: Oh ah. Gitu, yang penting jangan putus cinta aja ya. Penting jangan galau malam-malam ini, ya Neng.
3: Ini apa nih,
1: apa itu?
3: Temanya apaan nih?
1: Temanya gimana ya? Kalau kita bilang Hendy-nya perkenalan aja deh ya, karena barang baru
3: iya,
1: stok lama di Pro 2.
3: Semoga Kak Hendy lebih ceria di Pro 2.
1: Iya.
3: Juga ya.
1: Nanti di sore pasti ceria, ada sore ceria dong di Pro 2 ya.
3: Iya.
1: Emang malam hari ini Hendy-nya enggak ceria.
3: Ceria dong.
1: Iya. Dangding dong, masih ingat juga ya mas itu, padahal mau dilupa-lupain loh, iya kan?
3: Enggak loh, ini temanya apa nih, serius nih? Apa nih?
1: Temanya jaga malam, jangan galau malam-malam aja.
3: Enggak, judulnya loh, misalnya judulnya apa, tentang kehidupan, apa tentang pekerjaan, apa
1: tuh? Ya mungkin dari segi tentunya ya di... mengenai pay letter mungkin, atau solusi atau jebakan mungkin ya.
3: Pay letter itu apa?
1: Pay letter itu sejenis aplikasi sistem pembayaran uang cash.
3: Maksudnya apa nih, bagian apa nih, kurang paham nih.
1: Pembelian biasanya kan orang COD pakai pay letter, kredit.
3: Oh.
1: Ya
3: belum. Kalau Erna sih nggak mau COD-COD-an deh. Jadi, kalau misalnya maunya ke toko langsung beli. Misalnya
1: iya.
3: Kayak kipas angin langsung kasih
1: cincai, duit. Cincai-cincai lah ya. Cincai-cincai lah ya. Kalau nego-nego lah ya.
3: COD nih.
1: Iya. Baik. Dan tentunya kan di malam hari ini ya itu sih diangkat ya. Mengenai pay letter solusi atau jebakan ya tentunya.
3: Tapi kalau Erna kan. Karena tuh kalau di udara lebih suka cerita lucu-lucu gitu.
1: Emang
3: semangat kita kan.
1: Kalau Hendy bawa serius enggak? Tegang-tegang enggak kan?
3: Enggak, Hendy menghibur orangnya.
1: Iya, kalau tegang-tegang itu berbahaya itu. Nanti Ernanya takut ya kan? Ini terlalu enggak, tegang
3: kan,
1: sekali.
3: Erna kan udah ke situ loh, lebaran tahun kemarin.
1: Iya, udah jumpa sama Nanda.
3: Kan udah ke situ, Erna.
1: Udah ketemu kok sama Andy. Iya, udah ketemu Andy.
3: Iya, udah ketemu Andy kan. Kecil kali ya koranya kan.
1: Iya.
3: Udah kecil kali kan.
1: Iya, kadel lagi ya kan.
3: Apa?
1: Tulang belulang semua kan.
3: Ya, nama juga kan masih jomblo, jadi badannya kecil.
1: Salah, nanti kita buat ya, ijo lumut ya, ikatan jomblo imut-imut ya. Boleh.
3: Deras sekali hujan di sini, Kak Andy.
1: Iya, belum ditanya hujan derasnya enggak. Iya, udah tahu hujan, kan ditanya lagi. Ya,
3: Ini terdengar enggak Erna ngomong?
1: Dengar dong. Ernanya dengar enggak kalau Andy-nya ngomong? Kecuali Bulan bisa ngomong ya kan, baru nggak terdengar Ernanya kan. Kalau Bulan bisa ngomong, iya baik. Jadi tentunya kan di malam hari ini di program Jaga Malam ini ya tentunya lagunya apa nanti akan kita pai?
3: Lagunya ini adalah
1: apa aja lah?
3: Apa namanya tuh?
1: Apa namanya dong?
3: Kekasih nggak dianggap tuh?
1: Kekasih nggak dianggap? Kenapa kekasih nggak dianggap?
3: Pingkan mambo.
1: Pingkan mambo ya? Iya, masuk di kekasih tak dianggap. Ih, sayang sekali tuh ya kekasih tidak dianggap.
3: Ini aja.
1: Apa?
3: Kok lagu dari ini aja dah?
1: Apa?
3: Kasih bayangan aja ya.
1: Kekasih bayangan.
3: Iya, dari kekasihan.
1: Kekasih bayangan ya. Iya. Coba kita cari ya kekasih bayangan dari siapa? Cakrakan ya?
3: Iya.
1: Iya, ya baik. Nanti coba akan Andy.
3: Andy, bisa enggak nyanyi Cakrakan?
1: Bisa enggak ya? Bilang enggak ya?
3: Aku denger.
1: Apanya?
3: Cakrakan.
1: Cakrakan gimana?
3: Kekasih bayangan.
1: Andy-nya gak pandai nyanyi. Taunya menggombal ya. Iya. Apalagi agak dari Cakrakan.
3: Enak suka bercanda ya.
1: Oh gitu ya. Iya baik. Nanti akan kita putarkan ya lagunya ya dari Cakrakan ya.
3: Iya ini udah lama gak masuk kan.
1: Iya,
3: gara-gara jaringan ini loh. Kita semalam masuk. Cuman jaringan terganggu.
1: Karena Andy tuh penyiarnya kan jadi cebagus dia jaringannya ya. Ya,
3: Andy nggak salah apa-apa. Ada Andy semakin heboh.
1: Semakin apa?
3: Semakin heboh loh.
1: Semakin kalo heboh.
3: Apalagi ada Kak Nanda lebih heboh lagi.
1: Iya. Ya. Pokoknya kami menghebohkan lah ya.
3: Iya.
1: Tapi nggak ada promo ya.
3: Yang suka penyiar yang heboh, bawa aku ketawa, bawa.
1: Iya gitu ya.
3: Gak bosan nanti loh Pak. Kadang-kadang jaringan ini membuat aku
1: kesel.
3: Karena gak bisa nelpon.
1: Cacian deh loh. sayangnya.
3: Kalau malam kemarin kan gak ada.
1: Iya. Itulah. Makanya bersahabat dengan jaringan dong. Iya kan.
3: Sudah Kak Andy.
1: Iya.
3: Pak.
1: Oke. Baik.
3: Bisa bisa.
1: Iya, ini jaringan sudah mulai enggak bersahabat lagi itu, udah di Oke ya. Oke, baik. Yo, terima kasih Erna. Yuk, baik. Assalamualaikum. Ya baik sahabat teman Pro 2 ya. Tentunya tadi ada Erna dan juga ada beberapa yang lain. Dan coba kita dengarkan untuk menemani di suasana malam hari Anda ya. Akan kita coba dengarkan lagu-lagu yang di request dari teman Pro 2 ya. Ini dia dari Fatin, Pelangi dan Hujan. Akan kita hadirkan di ruang dengar Anda.

Ya baik teman Pro 2, di malam hari ini telah kita hadirkan lagu-lagu yang telah Anda titipkan ya, request dari tadi ya, setelah berbincang. Tentunya lagu-lagu ini dapat menemani di suasana malam hari Anda yang tentunya saat ini kita sedang diguyur hujan deras ya. Semoga kita masih tetap diberikan kekuatan dan kesehatan, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

Malam hari ini telah kita hadirkan dari Cakrakan Kekasih Bayangan, telah kita hadirkan di ruang dengar Anda ya. Semoga lagu-lagu yang telah kita hadirkan di ruang dengar Anda di malam hari ini dapat menemani dan memanjakan ya di suasana malam istirahat Anda. Teman Pro 2 dari Studio Pro 2 telah menunjukkan pukul 22 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana dan jangan beranjak dari frekuensi Anda, tetaplah stay tune di FM 90,3 MHz.

0: Di era digitalisasi saat ini, penggunaan smartphone sudah menjadi hal yang sangat familiar di kehidupan sehari-hari. Apalagi di masa pandemi COVID-19, ketika anak-anak sekolah dituntut untuk belajar daring. Pendengar, tahukah Anda, ternyata sering menggunakan smartphone dalam kondisi mengisi daya ulang bisa menyebabkan sakit kepala ringan karena gelombang radiasi smartphone yang meningkat.
1: Dafa, mata kamu kok merah ya?
2: Masa sih, Mai? Yang benar aja lah.
1: Iya loh, Dafa. Terus, kamu kok kurusan? Kayak pecandu gitu. Pasti kamu habis bergadang atau main game online ya?
2: Iya loh, Maiza. Akhir-akhir ini aku sering nongkrong sama teman-teman loh di taman.
1: Aduh, Dafa. Itu kan gak sehat. Apalagi aktivitas kamu itu diikuti sama yang lain. Seharusnya kamu itu memberi contoh yang baik kepada teman-teman yang lain. Bukannya begini loh, Dafa.
3: Iya deh, Maiza. Mulai besok aku gak mau main game online lagi.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya pemuda milenial cerdas, Dafa.
4: Ayo, batasi penggunaan handphone. Gunakan handphone secara bijak. Jangan biarkan handphone merusak generasi bangsa.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id,

0: Sejak zaman dahulu, Aceh terkenal dengan kegigihannya melawan penjajahan Belanda. Itu dibuktikan dengan tersohornya sejumlah pahlawan nasional yang berasal dari Aceh, seperti Teuku Umar, Cut Nyadin, Cut Mutia, Teuku Ciditiro, dan Sultan Iskandar Muda. Namun, tahukah Anda bahwa tak hanya 5 pahlawan nasional yang kita kenal itu yang punya andil besar dalam perjuangan Aceh melawan Belanda? Ada seorang ulama di Aceh Barat Daya yang juga ikut berjuang dan gugur dalam pertempuran melawan Belanda di kabupaten yang berjuluk Nanggroe Bersikupai itu. Ia adalah Teuku Pekan. Menurut wikipedia.org, Teuku Pekan dilahirkan pada tahun 1886 di Sawang, Aceh Selatan, dan lama menetap di Manggeng, Aceh Barat Daya. Dalam web resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemendikbud.go.id, tertulis bahwa Teuku Pekan dan sejumlah pejuang lainnya yang dipimpin langsung oleh Teuku Pekan pernah menorehkan tinta emas bagi semangat kemandirian dan jati diri bangsa dengan perlawanan rakyat di Aceh Barat Daya terhadap kolonialisme Belanda. Pada saat Belanda semakin kokoh posisinya, ternyata penyerangan sporadis Teuku Pekan dan pejuang lainnya mampu menghantam posisi Tangsi Marsose Belanda di kota Blangpidi dalam serangan yang dilakukan pada hari Jumat, tanggal 11 September 1926. Serangan ini menjadi saksi dan jejak sejarah keheroikan para pejuang dari Aceh Barat Daya dalam menghadapi eksploitasi dan kolonialisasi. Pertempuran 11 September 1926 itu menjadi kontribusi terakhir beliau dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda, karena dalam pertempuran itu beliau menjadi salah satu pejuang yang gugur. Nama Teuku Pekan kini diabadikan menjadi nama rumah sakit umum daerah di Aceh Barat Daya sebagai penghargaan dan kenangan atas jasanya sebagai pahlawan bangsa. Teuku Pekan, pahlawan yang terlupakan.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pada kalangan klub mobil. Dasarnya adalah panggilan bagi seseorang yang usianya lebih tua, karena kalimat asalnya adalah old man atau lelaki tua, yang mereka singkat menjadi om. Kemudian tersebar luas di klub-klub atau komunitas atau forum lainnya, sehingga siapapun mereka yang lebih tua maupun lebih muda akan terasa sangat akrab jika dipanggil dengan panggilan om.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Selamat malam teman Pro 2 RRI dimanapun Anda berada ya, yang masih tetap mempersamai dan mendengarkan di FM 90,3 MHz. Teman Pro 2 dari studio telah menunjukkan pukul 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya kita masih hadirkan lagu-lagu untuk menemani di suasana malam istirahat Anda.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Sosial media, Twitter dan Instagram @Pro 2 Melabuh, Facebook Pro 2 RRI Melabuh.

0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kamu sedang mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: flu atau influenza? Tentu kita sudah mengenalnya dong. Tapi, tahukah kamu bahwa rata-rata orang berusia 75 tahun telah mengalami flu sebanyak 200 kali? Sedangkan pada anak-anak, risiko terkena virus flu sebanyak 4 hingga 8 kali dalam setahun. Sedangkan untuk orang dewasa, memiliki risiko terkena virus flu rata-rata 2 kali dalam setahun.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 2 Melabuh, teman terbaik kamu.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

stop, stop, stop, stop, stop, stop.

dan dipungkiri, orang dewasa pun juga memainkan aplikasi permainan ini. Mulai dari Clan of Clash, Clash Royale, FIFA Mobile, hingga yang terbaru dan trending topic di saat ini adalah game Mobile Legends. Double kill. Triple kill. Game sebenarnya sebuah aplikasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres. Tidak adanya pengawasan dan pencegahan orang tua dalam penggunaan aplikasi tersebut dikarenakan ada dua kemungkinan, yaitu kepercayaan yang berlebihan seorang orang tua terhadap anaknya, serta tidak ada waktu orang tua memeriksa kondisi anaknya sendiri. Sedangkan dari sisi mental, anak yang sering bermain game dalam HP maupun komputer akan bermental penakut dan biasanya sifat mereka tertutup. Lakukan pencegahan sebelum terjadi kecanduan. Batasi anak dalam penggunaan HP dan sejenisnya. Pantau terus perkembangan anak untuk mencegah mereka terasuk dalam dunia maya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Banyak orang mengira asam lambung hanya disebabkan oleh makanan pedas, asam, atau pola makan yang tidak teratur. Faktanya, faktor psikologis seperti stres, cemas, dan overthinking juga bisa menjadi pemicu utama naiknya asam lambung loh. Hal ini dikarenakan stres dapat membuat sfinkter esofagus bagian bawah menjadi kurang efektif, sehingga memungkinkan asam lambung naik ke kerongkongan, dan selain itu, stres juga dapat membuat otot mengalami ketegangan yang cukup lama. Dampaknya adalah membuat organ tertekan dan menaikkan asam. Untuk itu, yuk kurangi stres, buat pikiran kamu tenang, hindari rasa cemas yang berlebihan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Apabila berkata, dia dusta. Apabila berjanji, dia ingkar. Dan apabila dipercaya, dia akan khianat. Dalam kehidupan di masyarakat, sering kita temui orang-orang yang ingin dianggap sebagai Muslim, dianggap sebagai orang yang baik dan taat, tetapi perbuatannya tidak mencerminkan itu semua. Mereka tidak ingin dianggap munafik, tetapi kalau dilihat perbuatan dan perkataannya, lebih sering berbohong, ingkar janji, dan khianat. Maka, bila kita tidak ingin munafik, tidak ada jalan lain kecuali kita harus berkata benar, memenuhi janji dan amanah, atau tidak khianat.

0: hendak merebahkan tubuh ke pembaringan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma wada'tu jambi

Dengan namamu, wahai Allah, aku rebahkan lambungku, dan dengan namamu pula, aku bangun dari tempat tidurku. Jika engkau menahan jiwaku, maka berilah rahmat dia. Dan jika engkau lepaskan, maka peliharalah dengan apa yang memiliki.

02. Sampai di sini kami menyajikan acara siaran RRI Program A2 RRI Melabuh sepanjang hari ini melalui frekuensi FM 90,3 MHz. Edisi hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Kami akan kembali esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat. Dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW16 Melabuh Aceh Barat, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program 2 dari Melabuh yang mengudara di frekuensi FM 90,3 MHz edisi siar Senin 3 Agustus 2026 dari kawasan Jalan Abu Madinah nomor 1 Pasir Jambu KW 16. Seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia program 2, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

berbagai ayat di dalam Al-Quran, banyak peringatan yang Allah berikan tentang hakikat kehidupan. Terkadang, kehidupan dunia disebutkan sebagai sebuah permainan dan senda gurau. Ada juga ayat yang menyebut kehidupan dunia sebagai permainan yang memperdayakan. Dan juga disebutkan kehidupan dunia sebagai ladang untuk mengumpulkan bekal bagi kehidupan akhirat. Salah satu godaan kehidupan dunia adalah kemewahan yang berlimpah. Apalagi kemewahan itu dibiayai oleh penghasilan yang diperoleh dari usaha yang halal. Namun, pada hakikatnya, sebagai manusia, kita hanya berstatus sebagai peminjam di dunia ini. Segala sesuatu adalah milik Allah, dan segala harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Yang Maha Memiliki. Dan teramat wajarlah jika kita membelanjakannya sesuai dengan ketentuan dan keinginan dari sang pemilik. Salah satunya adalah dengan berusaha menghindari kemewahan yang berlebihan. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 16, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya."

Masih ada seseorang yang dengan bangga menceritakan kehebatan-kehebatan orang lain. Misalnya, bahwa ayahnya dahulu adalah seorang pahlawan besar dan ulama berpengaruh yang sangat disegani. Namun, dia sendiri sebagai anaknya tidak memiliki peran apa-apa di masyarakat. Bahkan, tindakannya kadang merugikan masyarakat. Jika direnungkan, apalah artinya membanggakan kehebatan orang tua kita bila kita sendiri tidak meneladaninya? Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Itu adalah umat yang lalu, baginya apa yang telah diusahakannya, dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang apa yang mereka kerjakan." Ternyata, keberhasilan atau kehebatan orang tua, merekalah yang akan memetik hasilnya di akhirat. Sedangkan kita hanya akan memetik hasil usaha kita sendiri.

Dalam surat 7 Al-A'raf ayat 205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu dengan merendahkan diri, takut dan dengan tiada mengeraskan suara pada tiap-tiap pagi dan petang. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai." Ayat ini menganjurkan kepada kita

Maka marilah kita berzikir menyebut nama Allah dengan sikap tadarru dan khusyuk serta dengan suara rendah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala mendengar zikir kita dan mengabulkan permohonan kita.

Banyak di antara kita yang terjebak mendefinisikan bahwa kemuliaan hidup hanya bisa dicapai dengan tingginya status dan kelimpahan harta. Mungkin pendapat itu ada benarnya. Namun, kemuliaan semacam itu tentu bukanlah kemuliaan yang kekal melekat pada diri kita, bahkan sering membawa kekecewaan yang luar biasa. Betapa banyak orang yang runtuh moralnya ketika harta dan status sudah tak lagi bersama dirinya. Padahal, betapa banyak kita saksikan kehilangan dua hal itu tak selalu dikendalikan oleh diri kita sendiri. Banyak hal di luar logika kita yang menentukan apakah harta dan status tetap bersama seseorang seumur hidupnya. Banyak faktor yang menentukan apakah seseorang menjadi mulia, apalagi menjadi bahagia sepanjang hayatnya. Dalam sebuah nasihat panjang yang menyentuh di Haji Wado, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dengarlah bersungguh-sungguh kata-kataku ini. Sembahlah Allah, dirikanlah sholat 5 waktu sehari, berpuasalah di bulan Ramadan, dan tunaikanlah zakat dari harta kekayaanmu. Kerjakanlah ibadah haji sekiranya kamu mampu. Ketahuilah bahwa setiap muslim adalah bersaudara kepada muslim yang lain. Kamu semua adalah sama. Tidak seorang pun yang lebih mulia dari yang lain, kecuali dalam takwa dan beramal soleh."

Kalau kita melihat perkembangan jamaah masjid dalam sholat akhir-akhir ini, kita ikut bersyukur kepada Allah karena jumlah jamaah sholat, khususnya pada waktu sholat Jumat, cukup banyak. Bahkan sering masjid sampai tidak mampu menampung jamaah. Namun di sisi lain, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Di antaranya adalah saf atau barisan sholat. Barisan dalam sholat di masjid-masjid masih sering belum teratur, tidak rapat dan tidak lurus. Padahal rapat dan lurusnya sholat termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, sesungguhnya bagian dari kesempurnaan sholat jamaah adalah lurusnya barisan. Oleh karena itu, sempurnakanlah sholat dengan cara merapatkan dan meluruskan barisan.

keseharian, begitu banyak peristiwa yang berlalu di hadapan kita. Terkadang kita sering melihat tak selamanya pihak yang dianggap benar oleh nurani kita menjadi pemenang dalam rangkaian peristiwa-peristiwa itu. Bahkan kita kerap melihat betapa pihak yang berada di sisi batil mengalami kemenangan yang bertubi-tubi. Kondisi semacam ini memang memungkinkan, seperti disinyalir oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa kebatilan yang terorganisir dapat mengalahkan kebenaran yang tak tertata dengan rapi. Namun secara hakiki, kebatilan sejatinya tidak pernah mengalahkan kebenaran. Setidaknya, ini terjadi dalam dua kondisi. Pertama, ketika hari pengadilan sesungguhnya telah tiba. Dan kedua, saat pihak yang batil menang dalam pertarungan dunia, sesungguhnya mereka tetap dikalahkan. Dikalahkan oleh nafsu dan kalah dalam mempertahankan nurani. Dalam surat Al-Isra ayat 81, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakan, apabila datang kebenaran, akan musnahlah kebatilan.

Aceh, tanah kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan musiknya yang khas adalah Sirune Kale. Sirune Kale merupakan alat musik tiup tradisional yang sering dimainkan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan penyambutan tamu kehormatan. Dengan suara yang merdu dan penuh nuansa, Sirune Kale mampu menghadirkan suasana khidmat sekaligus hangat bagi siapa saja yang mendengarkannya.

Alat musik ini biasanya dimainkan bersama instrumen lain, menciptakan harmoni yang menggambarkan kekayaan budaya Aceh yang begitu memikat. Melestarikan Sirunekali berarti menjaga identitas dan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Mari kita cintai dan lestarikan budaya Indonesia. Sirunekali, suara tradisi dari Tanah Aceh.

0: Tidak jarang gaji yang diterima terasa tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, baik untuk kebutuhan pokok, gaya hidup, maupun tabungan dan investasi. Hal ini bisa menyebabkan masalah keuangan, seperti utang, defisit, atau stres. Lalu, bagaimana cara agar gaji cukup untuk satu bulan? Apakah harus menambah penghasilan, mengurangi pengeluaran, atau mengatur anggaran? Pertama, Anda cukup menghitung pendapatan dan pengeluaran setiap bulan. Catat semua sumber pendapatan dan jenis pengeluaran Anda secara rinci dan akurat. Langkah kedua, ialah membuat anggaran dan prioritaskan kebutuhan Anda setiap bulan. Anda juga bisa menyesuaikan persentase alokasi sesuai dengan prioritas dan kemampuan Anda. Dan langkah yang ketiga adalah mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan Anda setiap bulan, yaitu membuat daftar belanja dan mematuhi daftar tersebut saat berbelanja.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Di zaman sekarang, satu sentuhan jari dapat menyebarkan informasi ke ribuan orang dalam hitungan detik. Namun, apakah kita pernah berpikir tentang akibat dari apa yang kita bagikan? Apakah kita tahu bahwa sebuah unggahan yang terlihat sederhana bisa meninggalkan luka yang sangat dalam? Inilah kisah Nisa, seorang siswi yang harus menghadapi kenyataan pahit akibat kurangnya kesadaran dalam menggunakan dunia digital.
1: Eh, kalian udah lihat video yang beredar di grup sekolah belum?
2: Video apa?
1: Ini loh, katanya Nisa melakukan sesuatu yang memalukan.
3: Apa? Jangan asal bicara, Pak. Kamu tahu itu benar atau tidak?
4: Ah, aku cuma meneruskan. Banyak kok yang sudah kirim.
2: Wah, kalau sudah ramai berarti benar kali?
3: Belum tentu. Banyak orang tertipu karena langsung percaya tanpa mencari tahu loh.
1: Ah, santai aja. Aku cuma membagikan kok.
0: Kalimat "aku cuma membagikan" sering terdengar sederhana, namun terkadang di balik kalimat itu ada seseorang yang terluka.
5: Kenapa sih? Semua orang kok ngeliatin aku kayak gitu?
3: Nisa?
5: Din, kenapa ya? Mereka ketawa-ketawa gitu tiap aku lewat. Kenapa juga sih ada yang ngirim-ngirimin pesan buruk ke aku?
3: Aku udah lihat apa yang terjadi. Ada video tentang kamu yang tersebar.
5: Apa? Tapi itu bukan seperti yang mereka pikirin loh. Video dipotong lagi. Mereka ini gak tahu kejadian yang sebenarnya kayak gimana.
3: Iya, aku percaya kamu, Nis.
5: Aku gak sanggup lagi masuk sekolah, Din. Rasanya semua orang benci sama aku. Padahal mereka gak pernah nanya sebenarnya kejadiannya kayak gimana. Aku jadi takut buat buka HP. Setiap notifikasi buat aku takut. Apa sih orang-orang begitu mudah percaya tanpa cari tahu dulu?
6: Nisa, kamu sudah pulang? Kok hari ini cepat sekali?
5: Iya.
6: Ada apa, nak? Kamu kelihatan sedih loh.
5: Iya. Aku mau berhenti sekolah.
6: Berhenti sekolah? Kenapa, nak?
5: Aku malu ya. Banyak orang yang ngomongin aku. Semua ini pasti gara-gara video yang kesebar.
6: Nisa, lihat ayah. Kamu gak boleh menyerah. Hanya karena perkataan orang.
5: Tapi sakit ya. Kata-kata mereka tuh lebih nyakitin daripada yang mereka bayangin.
6: Ayah tahu, luka di hati memang gak pernah terlihat. Tapi rasanya sangat berat.
0: Banyak orang lupa bahwa di balik sebuah akun media sosial ada manusia dengan perasaan. Ada hati yang bisa terluka, ada keluarga yang ikut merasakan sakitnya.
7: Anak-anak, hari ini ibu ingin berbicara tentang literasi digital.
1: Bu, apakah ini tentang kejadian Nisa?
7: Iya, ibu tidak ingin mencari siapa yang harus disalahkan. Ibu ingin kalian belajar.
2: Tapi bu, kami hanya berkomentar.
7: Komentar juga memiliki dampak. Membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya bisa menghancurkan nama baik seseorang.
1: Bu, saya yang pertama membagikan video itu.
7: Raka, apakah kamu sudah memastikan kebenarannya sebelum membagikan?
1: Belum, Bu. Saya hanya melihat banyak orang membagikan, lalu saya ikut.
7: Itulah kesalahan yang sering terjadi. Dunia digital membutuhkan tanggung jawab. Sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bermanfaat? Apakah ini bisa menyakiti orang lain?
1: Nisa.
5: Ya.
1: Aku mau

0: minta maaf.
1: Buat apa?
0: Karena aku yang menyebarkan video itu tanpa tahu kebenarannya.
1: Aku sedih, Kak. Bukan karena videonya aja, tapi karena banyak orang tuh langsung percaya tanpa nanya ke aku dulu.
0: Aku tidak berpikir kalau satu tombol kirim ternyata bisa membuat kamu terluka. Aku benar-benar menyesal, Nisa. Aku sudah menghapusnya dan meminta teman-teman lain untuk tidak menyebarkannya lagi.
2: Aku juga minta maaf, Nis. Aku ikut memberi komentar buruk tanpa tahu cerita sebenarnya.
1: Ya udah, semoga setelah ini kita semua lebih hati-hati ya.
3: Teknologi diciptakan untuk membantu manusia. Namun tanpa kebijaksanaan, teknologi juga dapat menjadi sumber masalah. Literasi digital bukan hanya kemampuan menggunakan internet. Literasi digital adalah kemampuan untuk berpikir sebelum bertindak, memeriksa sebelum percaya, dan menghargai orang lain dalam dunia maya maupun dunia nyata. Karena satu unggahan bisa menyakiti, satu komentar bisa melukai, tetapi satu tindakan baik juga bisa membawa perubahan.
4: Ajarkan anak-anak kita menggunakan teknologi dengan bijak.
5: Jadilah pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab.
6: Jangan mudah percaya sama berita yang belum terbukti.
0: Jangan asal membagikan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain.
1: Karena di balik layar ponsel, ada hati yang harus kita jaga.
3: Bijak bermedia digital, ciptakan ruang digital yang aman dan positif. Nisa, siswi yang menjadi korban penyalahgunaan media digital, diperankan oleh Cynthia. Raka, teman Nisa yang menyebarkan informasi tanpa berpikir panjang, diperankan oleh Faiz. Dini, sahabat Nisa yang peduli, diperankan oleh Meiza. Fajar, teman yang ikut menyebarkan komentar negatif, diperankan oleh Dafa. Ayah Nisa, orang tua yang menyayangi anaknya, diperankan oleh Nanda. Bu Guru, guru yang memberikan edukasi literasi digital, diperankan oleh Emma. Kerabat kerja, penanggung jawab, kepala LPP RRI Melobo. Produser, Agustina Esos. Pengarah acara, Desi Nurul Utami. Naskah, Faisal. Penyelia musik, Maulidia. Teknik studio rekaman, Sukarahman.

0: Nasya, apa itu? Apa yang terjadi? Piringnya pecah lagi.
1: Iya, maaf ayah. Nasya tidak sengaja. Tadi Nasya mau membantu membawakan piring.
0: Kamu selalu ceroboh. Kenapa tidak lebih hati-hati?
1: Maaf. Tolong jangan marahin Nasya ya. Nasya takut. Nasya cuma ingin membantu ayah.
0: Nasya, maafkan ayah. Ayah hampir lupa kalau kamu sedang belajar. Piring yang pecah bisa diganti. Tapi kalau hati Nasya terluka, ayah tidak ingin itu terjadi.
2: Terima kasih ayah. Lain kali Nasya akan lebih hati-hati.
3: Anak tidak membutuhkan bentakan untuk belajar. Mereka membutuhkan bimbingan, kesabaran, dan kasih sayang. Setiap kata yang lembut membangun kepercayaan diri. Setiap pelukan memberi rasa aman. Mari hentikan segala bentuk kekerasan terhadap anak. Karena masa depan mereka dimulai dari cara kita memperlakukan mereka hari ini. Stop kekerasan terhadap anak. Besarkan dengan kasih sayang, tumbuhkan dengan cinta.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu ayah bilang kalau aku rajin menabung, nanti ulang tahun bisa beli sepeda baru. Tapi sekarang ayah jarang main sama aku. Ayah lebih sering lihat HP sambil marah-marah sendiri. Kemarin aku dengar ibu menangis. Katanya uang sekolahku habis, uang di celanganku juga sudah gak ada. Ayah yang ambil. Ayah bilang itu investasi. Tapi kenapa ayah jadi galak? Kenapa rumah kita jadi sepi? Aku gak butuh sepeda lagi. Aku cuma mau ayah yang dulu.
1: Judi online tidak hanya menghabiskan uang, tapi juga menghancurkan kebahagiaan keluarga dan masa depan anak Anda. Berhenti sebelum terlambat. Adukan situs judi di aduan konten Kominfo. Sayangi keluarga. Jauhi judi online. Teman terbaik kamu.

90,3 FM, teman berada di manapun berada, senang banget bersama ada yang bertugas untuk edisi hari Senin ya, tanggal 3 Agustus 2026. Tentunya untuk di pagi ini cuaca dingin ya teman berada, karena diguyur hujan dari semalaman ya kan. Hujannya juga deras dan juga lebat banget nih teman berada. Mungkin ada beberapa titik yang terendam ya, atau juga yang sudah tergenang hujan ya untuk di pagi ini. Mungkin teman Pro2 bisa informasikan ya bersama Pro2 dari Melabu di WhatsApp atau juga telepon 08 11 68 77 903. Mana tahu ada rumah-rumah warga yang masuk air.